0: dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
0: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
0: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, Jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah yang gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan berselawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT-23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT-23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur. Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT-23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal, alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Yang ketiga lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman
10: jadi,
4: ya.
10: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
11: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, kami menyambut di dua kabupaten, Kabupaten Boki, yang telah menampingan, dan juga di Kota Palembang,

0: ceria ini mampu berdoa. Dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
4: Laporan khusus.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja. Ya.
6: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
7: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
6: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
8: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
6: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia, Tubagus Sudrajat, menilai peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
9: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
6: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
4: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
10: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
11: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
12: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
2: Kilas Laga.
3: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Bleus dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
14: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
15: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
16: Adegan Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol.
15: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
16: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
15: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
16: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan jalan.
15: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
16: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
15: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
2: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

9.9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi setelah di pukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita bersama-sama menyimak warta berita pendengar yang disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Dan juga kami hadirkan satu informasi untuk Anda, di mana pemerintah Kota Tangerang Selatan mencatatkan rapor hijau pada pos laporan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025 dan saringan optimalisasi pendapatan daerah yang tumbuh melampaui target ini berhasil mendorong anggaran pendapatan dan juga belanja daerah ataupun APBD 2025 per GAR dan membukukan angka surplus sebesar 4,30 triliun rupiah dengan sisa lebih perhitungan anggaran ataupun silpa terkendali di angka 478,59 miliar rupiah pendengar. Dan indikator keberhasilan kuantitatif tersebut dipaparkan langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni saat memimpin rapat penyampaian rancangan peraturan daerah atau Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 pendengar. Benyamin menyebut berdasarkan data neraca, realisasi pendapatan daerah Tangsel ini menyentuh angka 8,38 triliun rupiah yang ditopang oleh pendapatan asli daerah sebesar 3,21 triliun rupiah penyer dan pendapatan transfer 1,86 triliun rupiah serta pos pendapatan sah lainnya sebesar 3,30 triliun rupiah penyer. Dan di sisi lain pendengar, ia juga menyebut total beban belanja daerah tercatat ini mampu ditekan pada posisi 4,02 triliun rupiah melalui serangkaian skema pengetatan saringan anggaran operasional begitu. Dan neraca keuangan per 31 Desember 2025 ini juga disebut mencapai total aset daerah Tangsel melesat di angka 31,37 triliun rupiah pendengar. Dan pemerintah Kota juga menegaskan bahwa komitmen mereka untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan melalui penguatan sistem pengendalian internal dan juga kepatuhan regulasi secara ketat begitu pendengar. Dan berkas Raperda pertanggungjawaban ini juga selanjutnya akan digulirkan ke ranah pembahasan intensif bersama panitia khusus ataupun pansus DPRD sebelum disahkan secara resmi menjadi peraturan daerah atau Perda pendengar. Dan juga satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Satu lagu Ice Cream Cake dari Red Velvet nomor 2 yang akhirnya nanti bakal comeback dengan formasi lengkap ya nomor 2, karena udah dikonfirm juga sama agensinya SM Entertainment ya, kalau Red Velvet dengan formasi lengkap bakal comeback di bulan Agustus nanti nomor 2. Dan comebacknya denger-denger sih bakal ngeluarin album, gak tau deh ya full album atau mini album, tapi yang pasti Red Velvet comeback. Dan ini juga kalau mereka ngeluarin album tuh udah berarti sekitar 2 tahunan dari album Cosmic kalau gak salah yang dirilis di tahun 2024. Wah kayaknya kamu yang ngefans banget sama Red Velvet bakal happy banget ya teman-teman berdua bisa ngelihat mereka comeback lagi plus rilis album lagi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau dulu kamu ngikutin film Thailand gitu ya, karena kan dulu sempat hype juga ya film-film Thailand, teman Pro 2 di Indonesia sendiri. Seriesnya banyak banget dan salah satunya adalah Succeed ya, teman Pro 2. Dan setelah lama dinanti-nanti, teman Pro 2 akhirnya geng dari film legendaris Succeed sendiri ini kumpul lagi, teman Pro 2. Ada Jirayu gitu kan ya, terus juga ada Peach Pacara, ada Natasha Noljam, terus juga ada Tawat apa gitu. Aku yang Tawat ini namanya panjang ya, aku gak apal jujur. Sampai ada Top-Top Napat sendiri ini akhirnya reuni untuk latihan latihan untuk konser kayak spesial untuk film-film GDH kalau nggak salah namanya ya, Tom Pro 2. Pokoknya ya film-film yang sempet rame juga di Thailand, sama-sama terkenal banget juga, gak cuma di Thailand tapi juga kayak di beberapa negara Asia lainnya, teman Pro 2. Dan ini momen mereka latihan ini bikin apa ya, sukses gitu kan ya, bikin penggemarnya happy, kaget, heboh lah ya teman Pro 2, karena chemistry dari para cast ini masih kerasa banget. Cuma teman Pro 2 gak cuma member-membernya aja gitu kan, para aktor aktrisnya aja, tapi juga produser filmnya, terus juga show directornya juga ikut hadir di sini, teman Pro 2. Jadi kayak mungkin reuni sekalian mengenang perjalanan mereka bersama gitu ya, karena kan Succeed jadi salah satu film yang terkenal gitu kan. Dan sebenarnya konser ini juga jadi bagian kayak dari project spesialnya GDH sendiri, teman Pro 2, yang emang menghadirkan lagu-lagu dan juga kenangan dari berbagai film populer mereka, teman Pro 2, ke dalam sebuah konser yang formatnya orkestra, teman Pro 2. Dan fun fact-nya yang lebih menarik lagi, seluruh tiket yang terjual ini bakal disumbangkan ya. Jadi totalnya kalau gak salah kejual tuh dengan penjualan tiket tuh 5 juta baht, teman Pro 2. Dan ini semuanya bakal disumbangkan untuk membantu operasi jantung bagi 111 pasien melalui sebuah yayasan, teman Pro 2. Jadi emang so sweet juga ya, selain reuni bikin fans-fansnya juga seneng, ikut berdonasi juga ya teman Pro 2. Bahkan sampai beberapa fans tuh langsung bernostalgia banget, kayak aduh jadi keinget awal mula aku suka Thailand. Terus juga ada yang bilang dulu sampai apa lagunya, jadi keinget since mereka pas lagi galau. Wah banyak banget sih momen-momen lucu dari film-film atau series-series dari film Thailand sendiri ya teman Pro 2. Mungkin kamu juga punya, boleh banget kamu spill ke aku di 081 11 45 101 6.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Selalu satu kemana, Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, kamu pasti udah gak asing banget dengan penyanyi sekaligus penulis lagu juga ya, Dee Lestari, teman Radio, yang akhirnya merilis album baru berjudul Jangan Jatuh Cinta. Teman Radio, ini album ketiga Doi ya, yang ternyata berisi 8 lagu, teman Radio, termasuk 3 lagu yang udah dirilis sebelumnya gitu kan, Jangan Jatuh Cinta, Kabarku, dan juga Perahu Kertas, teman Pradua. Dan menariknya lagi, album ini punya beberapa kejutan, teman Pradua. Salah satunya adalah kehadirannya Afgan di lagu duet Cuma Satu Nama, teman Pradua. Dan ini karya yang ditulis juga sama Dee Lestari dan almarhum suaminya, teman Pradua, Reza Gunawan. Jadi sebenarnya banyak banget sih, gak cuma ada Afgan aja di sini gitu kan ya. Terus juga ada lagu yang Hujan Bulan Juni, ini kolaborasi tertunda antara Dee Lestari dan juga almarhum Sapardi Djoko Damono, teman Pradua. Lagu ini tadinya tuh dibuat untuk film adaptasi novel Hujan Bulan Juni di tahun 2017, teman Pradua, tapi akhirnya menjadi karya rekaman dan mengisi albumnya Dee Lestari sendiri. Wah, banyak sih ya surprise di album terbarunya Dee Lestari sendiri. Dan yang paling aku suka adalah munculnya di rilis ulang lagu Perahu Kertas tapi versinya Dee Lestari, teman Pradua. Wah, udah deh, ini kamu udah kenal banget dengan Perahu Kertas ya, teman Pradua, gak asing dari dulu, dan sekarang ada versi terbarunya.

107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

101,6 Pro 2 Band dan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, wah ini yang lagi rame banget ya. Kayaknya setiap pertandingan Piala Dunia ada aja yang heboh ya teman Pro 2. Kemarin tuh lagi lewat gitu loh di FYP aku tentang salah satu pemain sepak bola di Piala Dunia ya, tahun Pro 2, kiper lebih tepatnya ya, ini dari Tanjung Verde kalau nggak salah tahun Pro 2. Jadi waktu pertandingan kemarin gitu ya, Spanyol lawan Tanjung Verde kalau nggak salah, ini kan berakhir imbang 0-0 ya tahun Pro 2, dan itu semua perhatian dunia itu tertuju ke kiper Fozinha tahun Pro 2. Jadi Doi ini jadi apa ya, bisa dibilang man of the match di laga debut timnasnya sendiri di Piala Dunia gitu Tompong Pro 2, karena Doi ini bikin apa ya, penyelamatan dari 7 serangan krusial Spanyol Tompong Pro 2. Jadi itu udah diserang 7 kali, udah kayak Spanyol ini udah nyoba ngegolin gitu ya, nembak bola dengan tepat sasaran, tapi tuh masih bisa dihadang oleh si Fozinha-nya sendiri teman Pro 2. Bahkan itu jadi kayak kalau kamu nonton cuplikannya tuh, yang kita nontonnya jadi kayak ikut greget juga teman Pro 2. Jadi kalau yang kelewat match-nya, kelewat pertandingannya, itu banyak bertebaran di mana-mana media, di media sosial gitu ya teman Pro 2. Kamu bisa lihat di sana teman Pro 2. Dan ini yang jadi bikin salah fokus adalah selain penyelamatan Doi gitu ya, ini pas diwawancara gitu teman Pro 2. Jadi kayak tampil di Piala Dunia ini menjadi salah satu mimpi dia juga yang akhirnya bisa terwujud. Terus diwawancara, ditunjukin nih. Nah, tadi kan dia punya Instagram ya. Tadinya tuh followersnya tuh cuma sekitar 50 ribu aja teman Pro 2. Terus pas ditunjukin gitu ya sama reporter, sekarang followers kamu nambah tahu, ditunjukin tuh udah jadi 4,5 juta followers teman Pro 2 dalam waktu yang singkat, dengan aksinya yang emang keren banget di Piala Dunia teman Pro 2. Cuma aku belum ngecek nih, sekarang udah nambah jadi berapa juta, belum tahu nih, kayaknya nambah deh, udah lebih dari 4,5 juta gak sih teman Pro 2? Apakah kamu salah satu orang yang nge-follow Fozinha juga teman Pro 2?

0: kali ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan masih sama aku Sarah Genevi yang masih jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Gimana hari ini? Mungkin yang ngikutin Piala Dunia udah mulai gak fokus ya, antara kerja dan juga nonton atau dengar Piala Dunia, teman Pro 2. Karena sekarang kan lagi pertandingannya Argentina versus Aljazair ya, teman Pro 2, yang aduh kira-kira siapa yang bakal menang nih teman Pro 2. Jadi ini ya, karena emang beberapa pertandingan di Piala Dunia nih ada yang mulai dini hari, ada yang mulai subuh juga, ada yang mulai pagi juga, yang benar-benar kayaknya jam kita untuk fokus tuh jadi berantakan dan gagal fokus karena pengen update Piala Dunia, ya enggak sih teman Pro 2?

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Aduh, teman Pro 2 Piala Dunia yang sekarang seru banget nih, lagi dengerin di Pro 1. Walaupun Pro 2 ya tetap penasaran nih dengan Piala Dunia, karena sekarang kan Argentina ngelawan Aljazair ya, teman Pro 2, yang sekarang ternyata udah 2-0. Tadi di babak pertama tuh 1-0 ya, karena Lionel Messi mencetak gol di menit ke-17 diasis sama Rodrigo De Paul, teman Pro 2. Nah, di babak kedua tadi di menit ke-60 Lionel Messi nyetak gol lagi. Jadi untuk sementara skornya ini 2-0 teman Pro 2. Apakah skor ini akan bertahan sampai akhir pertandingan, atau mungkin nanti Aljazair bisa membalikan keadaan atau nambah gol? Ya masih belum tahu, teman Pro 2 masih nunggu, karena seru banget ya pertandingan-pertandingan sekarang ya teman Pro 2, yang aduh kenapa ya pas di jam-jam kerja juga gitu. Apalagi di sebelum-sebelumnya juga cukup seru ya pertandingannya, ada Prancis sama Senegal, itu Prancis menang 3-1, terus juga Irak sama Norwegia yang dibenangi oleh Norwegia gitu ya teman Pro 2. Dan sekarang pertandingan masih berlangsung antara Argentina dan juga Aljazair sama Pro 2, dan nanti juga ada Austria versus Yordania di jam 11 siang nanti sama Pro 2. Jadi kayak lah, barusan pertandingan sebelumnya masih berlangsung, baru selesai udah ada pertandingan selanjutnya. Ini nih, dar-dar ya Piala Dunia dan keseruannya yang kayaknya gak bisa untuk di-skip gitu ya teman-teman Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

setelah film pertamanya yang dirilis di tahun 2022 menembus posisi nomor 1 di daftar Netflix Global Non-English Top Movies dan bertahan selama 2 minggu berturut-turut sama Pro 2. Film ini juga masuk 10 besar dan lebih dari 65 negara Tomahawk Pro 2, apalagi kalau bukan film aksi The Big Four Tomahawk Pro 2 yang nanti mau ada sequelnya. Dan sutradara Timo Cahyanto juga udah resmi ngumumin kalau judulnya nanti bakal The Big Four Badai Pasti Berlalu Tomahawk Pro 2. Naskah ini ditulis bersama oleh Timo dan juga Nicholas Raven yang dikenal lewat Gaskui dan juga serial Luka Makan Cinta Tomahawk Pro 2. Dan sejumlah pemain dari film pertama diperkirakan bakal balik lagi Tomahawk Pro 2. Ada Abimana Arya Setia, ada Lutesa, ada Rick Riting, dan juga Christo Immanuel. Dan sampai sekarang belum dikasih tahu lagi sih tanggal tayangnya kapan dan apakah ada pemain tambahan lainnya. Ini belum di-spill Tomahawk Pro 2, jadi kita tunggu aja. Dan siapa di antara kamu yang ngefans banget sama The Big Four Tomahawk Pro 2? Ya, ditunggu aja. Semoga nanti spoiler selanjutnya di-spill lebih cepet ya Tomahawk Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pelayanan KB serentak dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai 8 Juni hingga 8 Juli 2026 dan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui pelayanan keluarga berencana yang mudah diakses oleh masyarakat. Program ini berlangsung di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang terdaftar dalam Sistem Informasi Keluarga atau SIGA di wilayah Kabupaten Lebak.
1: Info Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan selamat siang di Banten siang ini bersama saya Hasni Rahmawati. Siap menemani aktivitas siang hari Anda dengan beragam informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

dan pendengar dimanapun Anda berada, siaran Piala Dunia tadi sudah kami hadirkan untuk Anda ya di siang yang sangat cerah di luar sana. Bagaimana dengan kawasan Anda saat ini pendengar, apakah juga cerah, mendung atau gimana nih? Karena beberapa hari terakhir ini kan kita juga diguyur hujan ya, jadi barangkali di daerah Anda juga saat ini sedang hujan, boleh diinformasikan juga, silakan. Selamat siang pendengar, di Banten siang ini kami akan menghadirkan informasi-informasi yang tentunya juga bisa bermanfaat untuk Anda. Dan salah satu portal yang biasa kami sajikan juga adalah dari rri.co.id. Jadi kalau misalnya Anda mungkin membutuhkan informasi-informasi nasional, baik dari informasi nasional, regional, atau mungkin internasional, olahraga, gaya hidup, terus apalagi budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata, ekonomi, hukum, Piala Dunia 2026, semuanya ada di rri.co.id. Jadi silakan, Anda bisa dengarkan juga streaming via rri.co.id ya pendengar ya. Kemudian pendengar, Anda juga yang ingin bergabung di sosial media kami, silakan follow akun-akun sosial media kami di Pro 2, Pro 1. Kemudian juga di TikTok kami aktif ya pendengar di RRI Banten. Serta Anda juga bisa subscribe YouTube kami di RRI Banten. Karena setiap dialog yang ada di RRI Banten, baik Pro 1 ataupun mungkin Programa 2, kami akan selalu upload di sana dan tentunya bisa bermanfaat untuk Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten siang ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pemerintah Kabupaten Lebak ini meminta masyarakat untuk segera melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan gitu ya kepada aparat penegak hukum. Dan ini juga menjadi apa ya tantangan tersendiri mungkin untuk kita ya sebagai masyarakat Banten yang dimana kekerasan juga ternyata masih ada sampai saat ini, terutama kekerasan kepada anak. Dan langkah ini dinilai penting agar setiap kasus dapat ditangani dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ya Pak Dengar. Dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lebak yaitu Reni Nur Yulianti mengatakan bahwa pihaknya ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sosialisasi ini pun juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaporan kasus kekerasan seksual Pak Dengar. Dan masyarakat tidak boleh menunda untuk melaporkan gitu ya ketika mengetahui atau juga mungkin mengalami tindakan kekerasan terhadap anak ataupun juga perempuan. Ia menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena memang jumlah kasus yang tercatat setiap tahun menunjukkan tren peningkatan gitu ya. Ini sangat disayangkan gitu ya. Dan meski demikian Rani juga meyakini pendengar bahwa angka kasus yang terungkap begitu ya. Ini juga belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan gitu. Masih banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak terlapor bahkan sehingga tidak tercatat secara resmi gitu. Nah ini fenomena tersebut dikenal sebagai fenomena gunung es, yakni kasus yang terlihat hanya sebagian kecil saja dari kejadian yang sebenarnya terjadi gitu ya. Karena itu masyarakat diminta tidak takut melapor kepada aparat penegak hukum peringat. Dan tentunya orang yang melaporkan tersebut ini juga akan mendapatkan apa ya perlindungan hukum lah gitu, jadi nggak sampai nggak sampai bocor kok siapa namanya, alamatnya dan lain-lain, nggak, jadi tenang saja ya. Ini adalah satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: FIFA siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
5: Sungguh aneh, tapi nyata.
4: Air mata.
6: Gapai semua jemariku, rangkul aku dalam bahagiamu.
4: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
7: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kalau kita lihat memang data kekerasan yang ada saat ini ya peringatnya di Indonesia ini memang sangat signifikan, termasuk mungkin dari kekerasan anak dan juga kekerasan seksual begitu ya. Dan bagi Anda mungkin sekali lagi yang juga memiliki memiliki informasi mengenai kekerasan seksual yang terjadi di beberapa daerah juga bisa diinformasikan yang pendengar ya. Tapi jangan informasi-informasi hoax yang diinformasikan. Jangan ya. Karena kalau kita lihat nih per hari ini aja gitu ya, informasi mengenai kekerasan seksual ini banyak banget. Datang dari Karawang, kemudian juga ada dari Kembang juga daerah Kembang ya, kemudian juga daerah luar daerah lah, ini yang juga banyak sekali memiliki kasus kekerasan saat ini per hari ini loh, ini luar biasa sekali. Dan kemudian juga selain Karawang, ini ada beberapa informasi juga ya dari Kominfo daerah Demak nih menginformasikan bahwa kekerasan seksual kenapa masih banyak terjadi tuh karena memang orang-orang di sekitarnya nggak mau melapor karena takut gitu ya, takut kemudian ada perasaan malu dan lain sebagainya. Nah ini juga mungkin harus diberikan pemahaman yang lebih lagi untuk masyarakat agar tidak takut untuk melapor kekerasan seksual yang ada saat ini. Terus selain itu apa lagi ya? Banyak sih hal-hal yang mungkin harus bisa diberikan sosialisasi kepada masyarakat ya pendengar dengan adanya kekerasan yang ada saat ini. Dan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI siaran sentral dari Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras, potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup I. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: gol. Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal. Tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østegård pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østegård melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka. Mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Difta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

yang mendengarkan pasti generasi milenial ya. Ini lagu di tahun 2000 berapa ya? 2009-2010 kalau gak salah ya. Taksi dengan hujan kemarin. Mungkin sedikit mengulas ya, atau mengulang beberapa kenangan manis yang ada zaman dulu gitu kan. Gak kerasa, sekarang udah punya anak 3 gitu ya. Perasaan dulu masih gadis lagunya ini dinyanyiin sama orang itu gitu. Mungkin seperti itu ya, jadi sambil mengenang-enang gitu kan. Dan sudah mengantarkan kita di jam 11:30 siang pendengar, setelah tadi kita menyimak dinamika olahraga yang langsung disiarkan oleh program 3 RRI, siaran sentral dari Jakarta. Dan sekarang sudah kembali di Pro 1 RRI Banten. Saya ajak Anda untuk mengenang kenangan Anda lagi nih dengan satu lagu miliknya Coldplay.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasa.

0: atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat siang untuk Anda yang sedang menunggu jam makan siang gitu ya, atau mungkin Anda juga sekarang sudah berkelana, untuk mencari makan siang apa gitu ya, kira-kira yang cocok. Apakah makan nasi padang atau mungkin warteg atau mungkin juga nasi bungkus? Nasi bungkus tuh sama enggak sih nasi warteg sama padang? Sama ya. Atau juga mungkin Anda bawa bekal gitu ya. Selamat makan siang pendengar ya. Sebentar lagi, kalau sudah waktunya makan siang, mungkin Anda bisa beristirahat terlebih dahulu. Manfaatkan waktu istirahat Anda dengan sebaik mungkin. Kalaupun misalnya masih ada pekerjaan, mungkin nanti bisa dilanjut jam 1 gitu ya. Jadi tetap semangat pendengar, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami RRI Digital dari gadget Anda. Karena dengan satu aplikasi kami RRI Digital, Anda sudah bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia di seluruh Nusantara.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Kita awal informasi pertama pendengar, pemerintah Kota Tangerang Selatan Tangsel mencatatkan rapor hijau pada pos laporan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025 dan saringan optimalisasi pendapatan belanja atau pendapatan daerah maksud kami yang tumbuh melampaui target ini berhasil juga mendorong anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau APBD tahun 2025 dan juga membukukan angka surplus sebesar 4,30 triliun rupiah dengan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa terkendali di angka 478,59 miliar rupiah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Lebak menerjunkan sebanyak 1.500 petugas sensus untuk melakukan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Dan pendataan tersebut juga dilakukan secara serentak di 28 kecamatan dengan melibatkan tenaga kontrak yang direkrut secara khusus ya selama pelaksanaan sensus berlangsung. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar siaran seni tradisional dan budaya, ada lagu-lagu Nusantara yang kami putarkan ya di siang hari ini. Jadi Anda jangan terkaget, ini lagu apa sih? Ini lagu dari mana sih? Ini lagu dari mana sih? Gitu kan? Karena memang lagu-lagu yang kami putarkan adalah lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu daerah lah ya, dari seluruh Nusantara. Dan yang pasti, Anda juga boleh ikutan gabung, tapi tidak untuk request lagu ya. Mungkin berkirim salam, atau juga mungkin menginformasikan informasi yang ada di sekitar Anda saat ini. Boleh sekali, silakan. Sambil makan siang, sambil dengerin RRI Banten dong.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.
3: Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Di manapun Anda berada, untuk siang hari ini yang pasti Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya untuk berbagi kegiatan atau mungkin aktivitas Anda, atau juga berbagi makan siang apa sih Anda hari ini gitu kan, boleh juga. Nah, ini satu informasi untuk Anda, ada namanya musikal Babat Banten yang juga melibatkan beragam unsur seni nih. Ini seru banget ya. Jadi ada produksi wayang musikal Babat Banten. Ini juga yang ternyata memerlukan proses panjang karena menggabungkan berbagai unsur seni dalam satu pertunjukan gitu ya. Ada acting di sana, para pemain juga dituntut memiliki kemampuan bernyanyi dan juga menari. Sehingga proses seleksi serta latihan juga menjadi tantangan tersendiri nih, pendengar. Ada sutradara pertunjukan wayang musikal Babat Banten yaitu Parwa Rahayu. Ini mengatakan bahwa tidak mudah loh menemukan aktor yang mampu menguasai ketiga unsur-unsur itu tadi gitu ya secara bersamaan. Karena itu tim juga ini memilih pemain yang telah memiliki kemampuan dasar untuk kemudian dikembangkan gitu ya melalui latihan intensif. Dan menurutnya proses produksi ini juga dilakukan secara bertahap, mulai dari penyusunan naskah, kemudian pembuatan lagu, penggarapan musik, sampai dengan latihan para aktor dan juga penarinya. Dan setiap tahapannya sendiri ini juga membutuhkan waktu dan juga penyesuaian yang cukup panjang ya, pendengar. Dan selain itu ia juga menjelaskan bahwa tantangan berikutnya adalah menjaga perhatian penonton selama pertunjukan berlangsung. Karena itu dari unsur lagu, tarian, dialog, musik, pencahayaan, sampai dengan tata panggung dirancang untuk saling mendukung sehingga memang pertunjukan ini juga tetap menarik gitu kan. Dan lebih lanjut Parwa menambahkan, kolaborasi antara pemain, penata musik, penari, dan juga tim artistik ini menjadi faktor penting juga untuk mewujudkan pertunjukan yang utuh. Karena ternyata setiap unsur ini harus saling melengkapi gitu loh. Jadi keren banget ya. Dan ternyata pertunjukannya nanti hari Sabtu ya pendengar. Wah seru banget. Ada pertunjukan wayang Babat Banten ya. Ini digelar di Gor Cikupa, Kabupaten Pandeglang pada hari Sabtu 20 Juni 2026 dan pertunjukan ini juga diharapkan mampu menghadirkan pengalaman pertunjukan yang menarik dan pertunjukan ini juga diharapkan menjadi media pelestarian budaya bagi masyarakat dan juga generasi muda. Ih, keren banget deh. Siapa yang pengen nonton? Kalau misalnya Anda mungkin pengen nonton ya, silakan nonton nanti di 20 Juni di Gor Cikupa Pandeglang ya, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan nanti di jam 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta menyimak siaran Warta Berita Korwil ya, atau Warta Berita Daerah. Tetap di RRI.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tetapi tidak semua Transjabodetabek kenaikannya akan tinggi. Karena bagaimanapun saya juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam kondisi yang seperti ini.
2: Nah, kalau data ini nanti akan digunakan sebagai perbaikan penghitungan data pertumbuhan ekonomi.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Farid Kurniawan, Sari Berita. Gubernur Jakarta tegaskan penyesuaian tarif Transjabodetabek hanya diterapkan di beberapa rute tertentu. Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa penyesuaian tarif Transjabodetabek hanya akan dilakukan pada beberapa rute tertentu di Jakarta. Penta Medita melaporkan.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa tidak semua rute Transjabodetabek akan mengalami penyesuaian tarif. Adapun sebelumnya, masyarakat sempat ramai memperbincangkan isu yang beredar terkait wacana kenaikan tarif Transjabodetabek sebesar Rp10.000 hingga Rp15.000. Gubernur Pramono pun menegaskan bahwa penyesuaian tarif hanya akan dilakukan pada beberapa rute tertentu. Selain itu, proses pengkajian masih dilakukan untuk menentukan besaran tarif baru dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
1: Memang akan mengalami penyesuaian harga, terutama beberapa ruas yang panjang dan kemudian memerlukan tambahan karena memang di tempat itu misalnya yang ke Soekarno-Hatta itu ada 3 tempat parkir. Setiap parkir kan nggak ada gratis di Jakarta ini. Nah itu pasti ada tambahan. Kemudian juga yang ke Bogor. Tetapi tidak semua Transjabodetabek kenaikannya akan tinggi. Karena bagaimanapun sebagai gubernur saya juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam kondisi yang seperti ini.
3: Gubernur Pramono memastikan bahwa pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan tetap membebaskan tarif layanan transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat. Bahkan Pemprov DKI Jakarta juga terbuka untuk menambahkan kelompok lain ke dalam penerima fasilitas gratis tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat terhadap budaya penggunaan transportasi umum. Adapun saat ini, konektivitas antar moda transportasi di Jakarta telah mencapai 93%. Namun demikian, pengguna transportasi umum masih berada di bawah 30%. Gubernur Pramono pun berharap tingkat pengguna transportasi umum di Jakarta dapat terus meningkat dan melebihi angka 30%. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Data yang dihasilkan dari pendataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Kadarmanto juga menjelaskan bahwa pihaknya memastikan pelaksanaan sensus ekonomi berjalan optimal dan menjangkau seluruh pelaku usaha. Pendataan mencakup seluruh unit usaha di luar sektor pertanian, mulai dari usaha mikro kecil menengah hingga usaha besar, termasuk usaha yang dimiliki atau dikelola tokoh masyarakat dan pejabat publik. Demikian dikatakan Kadarmanto saat melakukan wawancara sensus ekonomi 2026 di kediaman Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Suhut Alinudin di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Selasa, 16 Juni 2026.
2: Nah, kalau data ini nanti akan digunakan sebagai perbaikan penghitungan data pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau memang data saya bilang, Pak, ketua tidak akurat, apakah nanti DKI jadi 16 melorot ke 17? Ini bisa terjadi. Kalau partisipasi dari para pengusaha ini, saya bilang, karena saya suka ngomong. Maka kontribusi tanpa data tadi yang drop, maksud DKI ke arah sama Papua kan?
4: Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS. Ajakan tersebut disampaikan usai dirinya menjadi salah satu responden sensus. Menurut Suhut, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menghasilkan menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
5: Karena pengusaha itu kan juga merupakan salah satu faktor penopang pembangunan di Jakarta dan juga di Indonesia, Pak. Sehingga keterbukaan mereka di dalam menyampaikan, memaparkan data ekonomi secara terbuka, ya, itu sangat penting. Sehingga pemerintah nanti dan kita bisa mengetahui, mengukur sejauh mana data ekonomi kita yang sesungguhnya, gitu.
4: Dalam pelaksanaan sensus, petugas mengumpulkan berbagai informasi mengenai karakteristik usaha, seperti jenis kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi digital, jaringan usaha, serta berbagai informasi dasar lainnya yang diperlukan untuk menggambarkan struktur dan potensi ekonomi Indonesia. Data hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Kenaikan harga kedelai impor menjadi tekanan bagi pelaku usaha tahu tempe di Jakarta Timur. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
6: Kenaikan harga kedelai impor menjadi tekanan bagi pelaku usaha tahu di Jakarta Timur. Selain bahan baku utama yang terus naik, pengusaha juga harus menanggung kenaikan biaya produksi lain seperti plastik kemasan. Salah satunya dirasakan Firman Syah, pemilik UD Tahu Eka Jaya di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Saat ditemui di pabriknya, ia mengatakan harga kedelai yang saat ini berada di kisaran Rp12.000 per kilogram membuat margin keuntungan pengrajin tahu semakin menipis. Firman mengatakan pengusaha tahu tidak leluasa menaikkan harga jual karena ketatnya persaingan di pasar tradisional. Dalam satu pasar, menurutnya, bisa terdapat puluhan pedagang tahu yang menawarkan produk serupa.
7: Kita juga ya, dilema, bingung juga ya dengan naiknya harga kedelai yang cenderung naik sampai saat ini. Ya dengan mensiasati ya, tahunya ditipisin, biasa tebal jadi tipis gitu. Karena kalau untuk menaikkan agak sulit, menaikkan langsung harga gitu.
6: Tekanan biaya produksi tidak hanya berasal dari kedelai impor. Menurut Firman, harga minyak goreng, plastik kemasan, dan biaya operasional lain juga mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir.
7: Selain harga kedelai naik, pertama nih kita kan produksi tahu goreng juga, minyak goreng juga mengalami kenaikan, lonjak terus harga plastik. Plastik itu kan dibutuhkan buat kemasan atau tempat ya, kalau customer, apa konsumen beli tahu atau bantus kita kasih plastik kalau di pasaran. Nah itu juga mulai kenaikan tinggi juga tuh.
6: Firman dan para pedagang tahu berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga kedelai, termasuk melalui subsidi atau kebijakan lain yang dapat membantu pelaku usaha tahu dan tempe. Menurutnya, sebagian besar kebutuhan kedelai saat ini masih bergantung pada impor. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Harga minyak goreng dan bahan kue naik, pedagang keluhkan penurunan pembeli. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
8: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena berdampak langsung terhadap menurunnya daya beli masyarakat dan berkurangnya omset penjualan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Johar Baru, Hussein, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada komoditas minyak goreng yang mulai merangkak naik sejak awal April lalu. Menurutnya, kenaikan harga membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian, bahkan menunda belanja kebutuhan rumah tangga.
9: Naik ya, dari yang 1 liter dari 15 jadi 18, yang 2 liter dari 35 jadi 38, 38 juta. Semua merek sih, Sanko, Moyo Tropical juga, semua naik juga. Sudah lama juga sih, beliau otomatis berkurang. Sebelumnya baik-baik aja gitu. Harapannya sama pemerintah bisa menekan harga itulah, jangan sampai yang dagang pusing, pembeli juga apa.
8: Selain minyak goreng, Husin mengungkapkan sejumlah bahan baku pembuatan kue juga mengalami kenaikan harga. Komoditas seperti kacang, susu, coklat, hingga tepung terigu kini dijual lebih mahal dibandingkan beberapa bulan sebelumnya, sehingga turut membebani para pelaku usaha maupun konsumen. Para pedagang berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Dengan harga yang lebih terjangkau, aktivitas perdagangan di pasar diharapkan kembali ramai dan mampu mendongkrak pendapatan pedagang kecil. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
0: Ribuan rumah tak layak huni di wilayah Jakarta Barat diusulkan mendapat program bedah rumah dari pemerintah pusat. Alwan Sadam melaporkan.
10: Pemerintah Kota Jakarta Barat mengusulkan sebanyak 1.350 rumah tak layak huni untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dari pemerintah pusat. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, usulan tersebut merupakan hasil pendataan yang dilakukan oleh perangkat wilayah bersama instansi terkait sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dari total rumah yang diusulkan, sekitar 900 rumah telah memenuhi persyaratan administrasi awal. Namun, proses verifikasi masih terus dilakukan untuk memastikan calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Iin, program BSPS diprioritaskan bagi warga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional.
11: Dan yang sudah terverifikasi itu sekitar 900 sekian. Tapi memang terkait hal itu berproses tetap. Karena kan dipilah-pilah data yang memang betul-betul clear and clean. Itu secara alasan, penyelidikan, kemudian juga tadi.
12: Artinya tersaring lagi nanti, Bu.
11: Iya, itu yang menseleksi adalah sistem yang ada dari kementerian. Kita para pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung menu terhadap hal ini. Termasuk juga tadi kan kita juga mendukung juga dengan basis-basis ya bahwa masyarakat yang memiliki rumah juga kita sudah ada program bedah rumah ya sudah basis. Kemudian tapi di luar yang ini kita tetap bantu support pada saat nanti mereka dibangun ya kita akan komunikasikan.
10: Selain kondisi bangunan yang tidak layak huni, kejelasan status kepemilikan lahan juga menjadi salah satu syarat penting dalam proses penetapan penerima bantuan. Dia menjelaskan, seluruh data calon penerima akan diverifikasi lebih lanjut oleh pemerintah pusat guna memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku. Program BSPS sendiri merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan rumah yang tidak layak huni. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar BPS Lebak terjunkan 1.500 petugas Sensus Ekonomi 2026. Informasi selengkapnya bersama dengan Jaliah Winarti.
13: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Lebak menerjunkan sebanyak 1.500 petugas Sensus untuk melakukan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Pendataan tersebut dilakukan secara serentak di 28 kecamatan dengan melibatkan tenaga kontrak yang direkrut khusus selama pelaksanaan sensus berlangsung. Fungsional statistisi BPS Kabupaten Lebak Yulian Sarwo Edi di Rangkas Bitung Selasa siang mengatakan, seluruh petugas telah diberikan tanggung jawab dan target kerja yang harus diselesaikan sesuai jadwal. Setiap petugas wajib memastikan seluruh objek pendataan tercatat dengan baik tanpa ada yang terlewat.
14: 1.500 untuk 28 kecamatan, betul. Statusnya mereka dikontrak selama bekerja untuk pelaksanaan sensus. Mereka kita bebani tanggung jawab, kita tentukan tugas-tugasnya, targetnya harus sampai selesai, nggak boleh ada yang ketinggalan. Nah, feedback dari kami, timbal balik dari kami ada.
13: Jumlah petugas yang ditempatkan di setiap kecamatan tidak sama. Penentuan jumlah petugas dilakukan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta banyaknya unit usaha yang ada di masing-masing kecamatan. Karena itu, kebutuhan petugas di setiap wilayah memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Pembagian personil dilakukan berdasarkan analisis beban kerja yang telah disusun oleh BPS. Dari Lebak, Jaliah Winarti melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, P2MI gelar MOU di Cilegon untuk melatih para pekerja migran Indonesia agar lebih terampil. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
15: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI melaksanakan Memorandum of Understanding atau MOU dengan pemerintah Provinsi Banten dan PT Krakatau Steel atau PTKS. MOU dilakukan guna memperkuat sinergi dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing di pasar kerja internasional. Direktur Jenderal atau Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri pada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dwi Setiawan Susanto mengatakan, kerjasama ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang terampil di berbagai bidang unggulan seperti lulusan SMK, mulai dari pemeriksa kesehatan, manufaktur, hospital, konstruksi hingga welder yang memiliki peluang besar di pasar kerja internasional.
12: MOU, ya, untuk kesepakatan dan juga perjanjian kerjasama secara komprehensif, karena pertama kali ya di Banten ini mengintegrasikan antara pemerintah Provinsi Banten, kemudian universitas, SMK, dan yang terpenting adalah Krakatau Steel. Jadi kita menuju satu era skill worker, pekerja migran kita, di mana kita punya adik-adik yang produktif, ya, dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan di lintas negara. Kan tentu sudah pada paham ya, kondisi banyak negara itu kan aging population.
15: Ya, kerjasama yang dilakukan ini bukan hanya fokus pada peningkatan kemampuan dan kompetensi, namun juga meliputi pembentukan mental pengusaha, bahasa asing, serta perlindungan dan penempatan pekerja migran secara aman dan legal. Ia mencatat hingga Juni 2026 ini tersedia sekitar 3.500 peluang penempatan yang meliputi negara Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong hingga merambah ke benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Italia hingga Australia. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur Jakarta tegaskan penyesuaian tarif Trans Jabodetabek hanya diterapkan di beberapa rute tertentu. Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Itulah dua sari berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami rri.co.id.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana, kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dan Pro Dangdut, dangdut adalah kita pendengar. Selamat datang di Pro Dangdut, dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Yang mau request lagu dangdut boleh banget ya. Silakan kirimkan WhatsApp Anda di 08111450949. Jangan lupa juga ya untuk sertakan nama Anda, kemudian usia Anda, lokasi di mana, dan langsung kira-kira mau request lagu dangdut apa nih siang ini. Sambil tidur-tidur dan santai gitu ya, sambil dengerin juga Pro Dangdut, atau mungkin sambil ngopi gitu kan, atau mungkin sambil ngerjain tugas, ngerjain kerjaan sambil dengerin Pro Dangdut, boleh banget. Silakan request.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasniar Rahmawati. Dan pendengar, beredar di media sosial tweet ya, informasi pendaftaran voucher bahan bakar minyak atau BBM gratis 2026. Dan program ini diklaim sebagai solusi atas membengkaknya biaya hidup akibat harga BBM yang tinggi. Dan unggahan berupa poster tersebut ini juga mencatut logo Pertamina dan juga menyatakan program terbuka bagi masyarakat yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Dan proses pendaftaran juga diarahkan secara online melalui direct message atau juga DM ke akun tersebut. Dan warganet juga diminta menulis kata info di kolom komentar untuk mendapatkan informasi terbaru. Dan faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran gitu ya dengan situs resmi dan juga pemberitaan media kredibel, Pertamina tidak pernah meluncurkan program voucher BBM gratis 2026. Dan tautan pendaftaran yang disebarkan pelaku dipastikan palsu, pendengar. Dan situs resmi Pertamina adalah mypertamina.id. Dan melalui akun My Pertamina, manajemen Pertamina juga meminta masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok BBM gratis yang juga menyebarkan tautan palsu, ya. Dan seluruh informasi promo, program, dan layanan hanya dirilis melalui situs resmi tersebut, gitu, ya. Dapat dipastikan informasi tersebut adalah informasi hoax. Dan sekian cek fakta untuk siang hari ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang mau request lagu Dangdut di siang ini boleh banget ya. Ini selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang teh dari Mamah Imam hadir. Mau request lagunya Rana Rani dong, yang judulnya Ranting Kering. Aduh, Ranting Kering. Baiklah, coba nanti akan saya carikan dulu ya. Ranting Kering Rana Rani. Oke, ada. Nanti sebentar lagi saya putarkan. Kemudian juga selamat siang, ada dari siapa ini? Kakak penyiar RRI, halo RRI Pro 1 Pro 2. Wah, semuanya disapa nih. Saya Sari Rangkas Bitung, mau request lagunya dari Bunda. Oh, lagunya Bunda dari Lesti Kejora. Oh, coba nanti saya cari dulu ya. Kemudian kirim salamnya untuk STKIP Rangkas Bitung. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali. Kemudian juga selamat siang dari Bang Agus Hader saking Jambi. Wih, jauh banget nih. Mau request lagunya siapa ini? Shadu yang apa nih, monitor terus. Jangan lupa senggol, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ya, mau request lagu Dangdut ya, tentunya lagu-lagu yang boleh direquest silakan di 08111450949. Saya hadirkan terlebih dahulu Rana Rani dengan Ranting Kering.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi, semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
4: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
5: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
6: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
7: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
4: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
8: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
2: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
12: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga segala lagu-lagu yang sudah kami putarkan juga bermanfaat dan bisa menjadi pengobat hati Anda ya, dengan mendengarkan lagu-lagu yang sudah direquest. Dan waktunya saya Hasni Rahmawati harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Beragam informasi sudah kami hadirkan, dan selainnya dari rekan saya Kartika Rahmi yang akan menemani Anda di Banten sore ini. Senior di teknik ada Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, saudara pendengar. Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Kartika Rahmi. Kita awali informasi pertama. Badan Gizi Nasional mengambil tindakan penghentian sementara operasional 14 dapur SPPG di wilayah Kabupaten Pandeglang. Sanksi pembekuan ini dijatuhkan lantaran belasan pengelola dapur tersebut dinilai melanggar sejumlah regulasi wajib dalam pelaksanaan program MBG. Beralih ke informasi selanjutnya. Direktur Politeknik Negeri Jakarta Syamsu Rizal menilai industri meetings, incentives, convention, and exhibitions atau MICE berperan strategis mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Menurutnya, sektor tersebut juga menjadi penggerak penting ekonomi kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi ya, kembali menemani Anda di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Tentunya akan ada informasi update menarik serta musik pilihan yang siap menemani Anda mulai dari sore hari ini ya, hingga nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya kami juga memberitahukan bahwa hari ini ada program Halo RRI. Jadi untuk Anda yang memiliki masukan, keluhan, ataupun saran terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar Anda, bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan program tersebut akan berlangsung pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hal ini disebabkan karena terdapat siaran Piala Dunia ya pendengar. Jadi untuk Anda yang punya keluhan bisa langsung disampaikan sekali lagi ya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat pada program Halo RRI terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda, tentunya di 08111450949.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Suara 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi ya, kembali menjumpai Anda dalam program Inflasi dan Investasi. Pada hari saat ini, yaitu hari Rabu tanggal 17 Juni 2026, dengan tema yang kita bahas yaitu Molling, Jemput Bola Pelayanan Pajak Sampai ke Desa. Dan perlu diketahui pendengar, Molling sendiri ini merupakan inovasi yang dilakukan dalam rangka pendekatan pelayanan terhadap masyarakat terkait pajak bumi dan bangunan. Lalu bagaimana inovasi tersebut secara lebih lengkap? Nah, untuk membahas tema tersebut lebih lanjut telah hadir bersama kita Bapak Tubagus Ruli Fahrul Fala selaku Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Verifikasi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Serang. Assalamualaikum Bapak Ruli.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Selamat sore.
2: Sore.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak?
2: Cukup baik.
1: Cukup baik, luar biasa juga tentunya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah Pak, kita masuk ke tema ya terkait yang kita bahas hari ini itu adalah Molling, ya. Jemput bola pelayanan pajak sampai ke desa. Ini betul. Berarti pajak yang dibahas adalah pajak bumi dan bangunan ya Bapak ya?
2: Betul Mbak.
1: Nah ini boleh dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar ya, sebenarnya apa definisi dari molling supaya pendengar ini jadi tercerahkan begitu Pak Ruli ya?
2: Siap, baik, terima kasih Mbak. Molling itu lebih singkatan dari mobil layanan keliling. Jadi program ini salah satu program jemput bola dari Bapenda Kabupaten Serang yang langsung turun ke desa-desa Mbak. Jadi langsung turun ke desa-desa, bawa fasilitas, salah satunya pembayaran online langsung di tempat, khususnya PBB P2 ya.
1: Baik.
2: Selain itu juga ada konsultasi sama edukasi Mbak, edukasi tentang pajak yaitu PBB P2 kepada masyarakat. Jadi warga itu hampir kalau dengan adanya molling, jadi tidak usah lagi ke kantor.
1: Baik.
2: Kita kan pelayanan langsung dengan datang ke warga.
1: Baik.
2: Prinsipnya inovasi ini untuk melayani, memudahkan dan mengedukasi. Begitu Mbak.
1: Berarti memang prinsipnya adalah efisien dan memberikan kedekatan kepada pelanggan begitu ya Pak Ruli ya. Karena menggunakan mobil layanan keliling.
2: Iya,
1: dan kalau dilihat dari fasilitasnya nah, di sini tuh juga ada konsultasi dan edukasi tentunya
2: betul,
1: ya Pak Ruli ya.
2: Betul.
1: Nah, lalu selanjutnya nih Pak, ini kan programnya bisa dikatakan bagus begitu ya Pak ya. Nah ini mengapa kok bisa dikatakan penting dan alasannya apa nih Pak? Kok dipilih konsepnya adalah model keliling ke desa-desa seperti itu Pak?
2: Betul, jadi begini, Kabupaten Serang ini kan cukup luas Mbak, dengan 29 kecamatan yang lokasinya memang luas dan ada yang jaraknya jauh
1: baik.
2: Akses ke kantor. Maka ini kita sebagai Bapenda hadir di tengah-tengah masyarakat untuk lebih dekat dengan masyarakat. Artinya masyarakat, jadi masyarakat itu nggak butuh waktu untuk datang ke kantor dengan jarak yang jauh, dengan biaya datang ke kantor, misalnya bayar pajak cuman contoh 10.000, tapi dengan akses ke kantor terlalu jauh, biaya transportasinya pun agak besar ya. Tapi kita juga membuka kanal-kanal pembayaran. Di samping itu, artinya kita bisa memangkas jarak dan waktu Mbak. karena luasnya Kabupaten Serang ya.
1: Mm-hmm.
2: Sekalian kami juga tadi itu memberikan edukasi mm-hmm. bahwa PBB itu apa
1: kepada masyarakatnya.
2: Betul, layanannya mm-hmm. seperti apa.
1: Mm-hmm.
2: Artinya masyarakat juga lebih paham ya,
1: mm-hmm.
2: lebih paham lagi, lebih mengerti lagi apa sih itu PBB.
1: Mm-hmm.
2: Begitu, mm-hmm. seperti itu.
1: Berarti ini kalau dilihat dari kanal pembayaran ketika mobil layanan cleaning bisa online maupun offline ya, dari tunai bisa juga pakai kris begitu ya Pak?
2: Betul. Mm-hmm. Cuman kalau yang tunai kan biasanya ke teller ya Pak ya.
1: Mm-hmm.
2: Ke teller khususnya kalau kita kan banknya bank persepsinya BJB ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi mereka datang ke BJB. Tapi sekarang kan lebih mudah.
1: Mm-hmm.
2: Ada kris,
1: mm-hmm.
2: bisa juga melalui Indomaret, Alfamart
1: mm-hmm.
2: Untuk pembayarannya.
1: Mm.
2: Jadi begitu. Makanya kita buka kanal itu untuk mempermudah dari sisi fasilitas mereka untuk membayar membayar PBB.
1: Mm, jadi memang ada pembayaran yang beragam pilihannya begitu.
2: Betul,
1: ya Pak Ruli ya.
2: Betul.
1: Jadi untuk Anda nih yang mau membayar pajak ya tidak usah kesulitan karena memang sudah ada banyak pilihannya begitu.
2: Betul,
1: ya Pak Ruli ya. Nah terus selanjutnya ini masih berkaitan dengan molling ya Pak ya. Nah sejauh ini tuh berarti jangkauannya itu se-Kabupaten Serang Pak.
2: Se-Kabupaten Serang.
1: Jadi sejauh ini sudah berapa banyak titiknya Pak?
2: Baik. Kabupaten Serang kan ada 29 kecamatan ya, yang memang setiap kecamatan kita jadwalkan 2 titik Mbak. 2 titik yaitu 2 desa yang dipilih untuk pelayanan molling ini. Jadi total ada 58 titik molling yang kami keliling setiap tahun Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Karena memang ini program rutin ya tiap mm-hmm. tahun dan bergantian.
1: Mm-hmm.
2: Karena tidak mungkin kan semua desa kita kunjungi
1: mm-mm.
2: dalam satu tahun
1: mm-mm.
2: dengan armada kita molling kurang lebih ada 3
1: mm-mm.
2: tapi yang efektif memang biasanya 2 molling itu yang di jalan dengan kanal pembayaran mobil dari BJB-nya juga ikut
1: mm-mm.
2: ikut hadir di sana
1: mm-mm.
2: karena begitu pelayanan langsung pembayaran di tempat Mbak. Seperti itu. Tapi ini rutin.
1: Oh baik-baik. Berarti memang ada koordinasi dengan pihak BJB juga sebagai
2: betul,
1: pembayaran ya
2: betul.
1: Pak ya. Nah terus selanjutnya nih Pak, ini yang ditunggu pendengar ya Pak ya. Nah semenjak molling ini berjalan tuh bagaimana respon dari masyarakat maupun hasilnya seperti apa nih Pak?
2: Antusias ya. Sebetulnya memang masyarakat tuh menunggu sih dengan adanya mobil keliling karena memang mereka lebih mendapatkan pelayanan langsung Mbak.
1: Baik, baik.
2: Langsung dengan Bapenda yang alhamdulillah hasilnya bagus. Kita kasih gambaran ya Mbak ya, 2 bulan terakhir itu.
1: Baik.
2: Di bulan April 2006 kita melaksanakan 9 titik Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Yang berhasil melayani kurang lebih 442 NOP atau SPPT
1: mm-hmm.
2: dengan total transaksi 6.157.
1: Mm-hmm.
2: Dan penerimaan realisasinya kurang lebih 77.904 sekian Mbak. Dan di bulan Mei, kan April Mei nih yang udah berjalan. Di bulan Mei di 51 desa dengan 9 titik yang aktif kami layani kurang lebih 350 NOP Mbak. Dengan transaksi 4.530 dan realisasi yang masuk 75 juta sekian. Gitu Mbak.
1: Berarti ada juga kepatuhan dari masyarakat gitu ya.
2: Betul,
1: Pak Ruli ya.
2: Betul.
1: Jadi berarti dari kepatuhan tersebut terjadi peningkatan Mbak dari data yang sudah diperoleh.
2: Ya ada peningkatan dari sisi realisasi ya.
1: Baik,
2: termasuk
1: baik.
2: Dengan ya tadi itu karena kita memang ada edukasi juga terhadap masyarakat. Jadi mereka tahu oh begini loh mekanisme layanannya.
1: Baik-baik. Nah molling sendiri ini sebenarnya sudah sejak kapan sih Pak?
2: Kita itu kurang lebih berjalan tuh dari 2023 ya.
1: Oh 2023 ya. Berarti sudah berjalan masuk ke 3 tahun ya, ya Pak ya.
2: Betul.
1: Lalu di molling ini kan tadi sudah juga ada konsultasi dan edukasi ya Pak ya, yang diberikan kepada masyarakat yang memanfaatkan program tersebut. Nah gambaran edukasi yang diberikan itu seperti apa Pak ya?
2: Ya. Mungkin kalau bayar itu bonus ya.
1: Iya.
2: Bonus ya. Tapi kalau yang utama itu edukasi. Jadi petugas kami ngejelaskan Mbak, fungsi PBB itu apa untuk pembangunan desa.
1: Baik.
2: Terus cara bayar SPPT biar tidak ada kesalahan.
1: Baik.
2: Terus cara mutasi, pemecahan, pengurangan. Dari hasil jual ataupun waris. Terus sanksi yang diberikan kepada masyarakat kalau yang telat bayar. Selain itu juga warga juga tidak cuma bawa struk pembayaran, tapi membawa ilmu, setidaknya ilmu yang kita sampaikan kepada masyarakat.
1: Baik-baik.
2: Seperti itu.
1: Tadi berarti termasuk cara membayar pajak, mutasi, seperti itu ya Pak ya.
2: Betul,
1: nah sejauh ini biasanya permasalahan-permasalahan yang sering muncul itu seperti apa Pak dari masyarakatnya sendiri nih?
2: Pemahamannya sih sebetulnya.
1: Oh, literasi gitu ya.
2: Betul, literasi. Karena memang ada yang mutasi itu seperti apa sih?
1: Baik.
2: Terkadang apa sih persyaratan dari mutasi itu yang kemudian hari tidak menjadi masalah? Itu
1: baik.
2: Sih. Karena kalau pertanahan kan kontinuum, Mbak ya. Selalu terikat masalahnya. Makanya
1: baik.
2: Kita memberikan literasi agar secara administratif itu lebih baik lah, seperti itu.
1: Agar teredukasi juga, tercerahkan gitu ya. Jadi untuk masyarakat ini jangan sungkan untuk bertanya ketika ada layanan tersebut.
2: Betul,
1: ya Pak ya, Ruli ya. Nah terus ini terkait mobil layanan keliling tentunya memiliki jadwal tertentu ya Pak ya. Nah ini boleh disebutkan juga untuk pendengar yang mungkin ingin ikut merasakan fasilitasnya itu, jadwal terdekat itu kapan Pak?
2: Siap. Ya. Baik Mbak. Ini mungkin boleh dicatat ya Bapak Ibu.
1: Iya.
2: Jadwal mowling terdekat kita nanti di Kecamatan Tanara, Desa Pedalaman, tanggal 17 Juni 2026. Dan Desa Tenjo Ayu, tanggal 18 Juni 2026. Lalu di Kecamatan Binuang. Nanti di Kecamatan Binuang ada di Desa Sukamampir, tanggal 23 Juni 2026. Dan Desa Binuang di tanggal 24 Juni di 2026. Lalu di bulan Juli juga kami buka Mbak. Di Kecamatan Gunung Sari, Desa Luwuk tanggal 7 Juli 2026. Ya itu Mbak.
1: Berarti jadwalnya. Juni dan Juli nih ya Pak ya.
2: Iya.
1: Ada Kecamatan Tanara, Tenjo Ayu, Binuang, dan tadi yang sudah disebutkan ya.
2: Betul. Nanti kurang lebihnya nanti Bapak Ibu bawa SPPT.
1: Oh itu persyaratannya.
2: Persyaratannya plus KTP. Nanti petugas kita siap bantu dengan tuntas Mbak.
1: Oh baik. Jadi untuk masyarakat yang ingin membayar ini membawa SPPT dan juga KTP sebagai data diri gitu.
2: Betul.
1: Ya Pak ya.
2: Betul.
1: Tentunya kalau untuk mengakses jadwal ini mereka bisa akses di mana Pak supaya bisa tetap terpantau juga nih Pak?
2: Kita ada medianya Mbak ya.
1: Baik, boleh disebutkan
2: kita
1: juga.
2: Kita nanti mungkin ada spanduk nanti yang kita sampaikan sebelumnya ke desa. Karena kan sebelumnya kita ada sosialisasi dulu dengan desanya, memberitahukan ada acara moli, kita kirimkan spanduk dan flyer Mbak.
1: Baik-baik, berarti memang
2: melalui media
1: juga ya Pak ya, media sosial.
2: Betul.
1: Baik, berarti selain dari media juga berkoordinasi dengan perangkat desa.
2: Betul.
1: Agar diberikan sosialisasi ya, gitu ya Pak ya.
2: Biar masyarakatnya kan tahu dulu nih, oh iya akan ada moli. Seperti itu.
1: Oh baik-baik. Baik Bapak, kita jeda sejenak terlebih dahulu ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bertanya soal pajak PBB ini maupun inovasi terkait mowling ya, ini boleh langsung ditanyakan ke WhatsApp kami tentunya di 08111450949. Dan pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam program inflasi dan investasi dengan topik bahasan yang sama, yaitu Molling Jemput Bola Pelayanan Pajak Sampai ke Desa. Dan tadi kita sudah membahas beberapa pertanyaan ya pendengar, mulai dari apa itu Molling dan apa saja fasilitas yang diberikan. Dan saat ini ya pendengar, sudah ada pertanyaan yang masuk dan Pak Ruli sudah siap untuk menjawab ya Pak ya. Iya. Dan siap. Yang pertama kali ini Pak Ruli dari Wawan, okay. Krenceng Cilegon. Pak, yeah. Terima kasih untuk edukasinya. Nah ini Pak, memberikan saran kalau SPPT-nya kalau bisa jangan diletakkan di kelurahan ya. Kita kerja bingung mau ambilnya satu minggu pas kita libur, kelurahan juga libur. Nah ini boleh diberi tanggapan dulu nih Pak Ruli.
1: Siap, ya. Siap Mbak. Jadi gini, memang kalau SPPT buku 1, 2, 3 kita distribusinya ke desa ya. Tapi kita, masyarakat bisa mengakses Mbak untuk cetak salinan itu melalui aplikasi kita. Bisa di-download di Play Store.
0: Iya, baik.
1: Bisa melalui web, URL-nya https .2siakang.serangkab
0: baik.
1: .go.id. Itu bisa melalui itu untuk mengakses salinan SPPT.
0: Untuk mengakses salinan SPPT. SPPT-nya, betul, begitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Dan ini pembayarannya juga bisa melalui online ya, betul. Jika memang Sabtu Minggu ini libur,
1: betul,
0: gitu ya Pak ya.
1: Karena kalau pembayaran kan tidak melihat hari libur ataupun hari kerja ya.
0: Baik.
1: Seperti itu, bisa dibayar di hari libur juga.
0: Baik. Nah, dan pendengar tentunya juga bisa memanfaatkan jadwal mobil keliling yang disampaikan atau diumumkan melalui media sosial ya Pak ya.
1: Betul.
0: Nah itu juga boleh bisa disampaikan.
1: Untuk medianya di Instagram kita yaitu bapenda_serangkab. Lalu di Facebook juga kita ada Bapenda Kabupaten Serang. Lalu di YouTube kita ada juga Bapenda Kabupaten Serang. Terus di TikTok kita juga ada di Bapenda Serangkab.
0: Baik. Ya, jadi untuk Anda masyarakat, jika bingung terkait pembayaran ini bisa online dan kemudian bisa mengakses media sosial maupun websitenya begitu ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Dan ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Wawan dari Krenceng Cilegon. Terus ini ada dari Iqmal Tanara, Pak. Pak, bayar pajak bisa online tidak? Tapi bukti

0: semuanya.
1: Baik, baik.
0: Oh. Seperti itu.
1: Berarti sudah masuk ke database
0: ke
1: begitu
0: database,
1: ya,
0: betul.
1: Pak Ruli ya.
0: Betul.
1: Jadi ini untuk bukti bayarnya itu tergantung kepada pembayar pajak, bisa dicetak maupun
0: tidak.
1: Tidak gitu, betul, ya Pak Ruli. Dan selanjutnya dari Maman Baros nih Pak. Pak, kalau ingin mengubah nama di pajak sesuai dengan sertifikat tanah mungkin ya ini. Gimana yeah caranya nih Pak? Silakan.
0: Baik. Sebetulnya kalau ini bisa langsung melalui layanan di kami, Mbak. Di pelayanan, hanya saja ini kan maksudnya ke pembetulan ataupun memang berawal dari mutasi.
1: Iya. Yeah.
0: Dari sertifikat, sesuai dengan sertifikat kan. Nanti cukup nanti persyaratannya bahwa SPPT tahun berjalan, terus cetak piutang pajaknya udah lunas atau belum, bawa sertifikatnya, fotokopi, serta nanti ada formulir isian dari pelayanan.
1: Hmm.
0: Seperti itu.
1: Baik-baik, berarti ini bisa dilakukan di kantor
0: Bapenda.
1: Kantor Bapenda ya. Ini bukanya Senin sampai Jumat juga, Bapak.
0: Betul, mm-hmm, betul.
1: Pada jam kerja tentunya ya,
0: pada
1: Pak.
0: Pada jam kerja.
1: Jadi untuk Anda ini bisa ya untuk mengubah nama di pajak sesuai dengan sertifikat tanah dan sesuai dengan yang berjalan tahunnya ya, Pak.
0: Betul.
1: Ya. Dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Maman Baros. Dan selanjutnya ini masih soal konsep pembayaran, Pak. Ini kayaknya habis pindah ya. Dari Iqbal dari Cisait, Pak. Mm-hmm. Kalau bayar pajak kabupaten, apakah bisa dari luar daerah?
0: Ya, baik, Mbak. Kalau bayar PBB P2 karena kita sudah online, mm-mm, dimanapun bisa Mbak. Mau di luar daerah, mau dalam daerah itu bisa. Mm-mm. Sangat bisa, hanya saja tinggal kunjungi nanti kanal-kanal pembayarannya. Mm-mm. Bisa di Alfamart terdekat, di luar daerahnya bisa di Indomart terdekat. Ataupun memang dia mempunyai mobile banking dari BJB Digi, itu
1: baik,
0: ada.
1: Baik.
0: Yang tadi sudah saya jelaskan juga melalui Kris itu bisa. Mm-mm. Karena tidak ada batasan tempat untuk pembayaran, karena memang kita sudah buka kanal pembayaran secara onlinenya sudah meluas Mbak ya, sudah banyak yang kita buka, mau OVO juga ada, seperti itu Mbak, Tokopedia dan sebagainya.
1: Iya, dompet iya digital bisa,
0: iya,
1: Indomaret bisa,
0: betul,
1: gitu
0: Mbak
1: ya Pak ya. Jadi meskipun katakanlah masih kurang melek digital, bisa juga ke mobil layanan keliling itu tadi ya Pak,
0: betul,
1: ya. Dan ke kantornya langsung tentunya.
0: Betul Mbak.
1: Jadi untuk Anda ini tidak perlu kesulitan lagi ya pendengar,
0: iya,
1: bisa online maupun offline tentunya. Dan ini pertanyaan terakhir dari pendengar kita Pak. Dari Haji Furkon Kopo, Pak, kalau jual rumah di kampung, apakah dikenakan pajak penjualan? Ya.
0: Ya. Kalau bicara dengan transaksi jual beli, Mbak, mungkin ini lebih keranahnya pajak BPHTB kali ya. Itu tetap diberlakukan.
1: Mm-mm.
0: Mau itu di kampung ataupun di kota,
1: mm-hmm,
0: karena memang ada transaksi,
1: mm-hmm,
0: transaksi penjualan. Mm-hmm. Ini lebih ke ranahnya BPHTB. Itu tetap dikenakan pajak penjualan.
1: Tetap dikenakan pajak penjualan,
0: betul,
1: ya Pak ya.
0: Nanti sesuai kan dengan SSPD BPHTB mungkin ya, kalau di pajak penjualan.
1: Baik-baik, jadi memang ini ranahnya
0: BPHTB Mbak.
1: HTB terkait,
0: betul,
1: pajak penjualan,
0: betul,
1: tetapi memang pasti dikenakan gitu ya, ya Pak Ruli.
0: Cuma
1: ya
0: syaratnya memang PBB P2-nya tetap harus lunas.
1: Oh baik.
0: Harus tidak ada yang terhutang.
1: Baik, harus dilunasi terlebih dahulu.
0: Betul.
1: Oh baik, karena memang PBB ini kan setiap tahun ya Pak ya,
0: iya,
1: pembayarannya.
0: Betul.
1: Iya, baik-baik. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan pendengar kita hari ini. Dan terima kasih kepada para pendengar yang telah bertanya pada hari ini ya. Dan Bapak, ini selanjutnya adalah pertanyaan terakhir ya,
0: iya,
1: tentunya
0: siap.
1: Ini memberikan edukasi dan informasi penting untuk kita semua dalam mempermudah pembayaran pajak maupun lebih teredukasi lagi, yeah, ya Pak ya. Dan ini pesan dari Bapak selaku Pak Kabid ini kepada masyarakat Kabupaten Serang, apa pesan yang ingin disampaikan terkait pajak dan mauling ini Pak? Ya, silakan.
0: Siap, makasih Mbak. Mungkin ini lebih ke closing statement ya Mbak ya.
1: Iya, yeah.
0: Pesan. Oke. Yuk sedulur Serang, pajak itu bukan beban tapi wujud cinta kita ke daerah sendiri. Dengan bayar PBB tepat waktu, berarti Bapak Ibu ikut bangun jalan desa, puskesmas, sekolah, ataupun dan lainnya sebagai fasilitas. Manfaatkan mauling, jadi nggak usah jauh-jauh datang ke kantor Bapenda. Kami yang akan datang hadir di tengah-tengah

0: Bapak Ibu, kalau ada kendala nanti tinggal tanya langsung saja ke petugas Moling. Dimulai dari pajak yang tertib, maka akan tercipta Kabupaten Serang yang bahagia.
1: Luar biasa, dan itu closing statement dari Pak Ruli terkait pentingnya pajak untuk pembangunan daerah ya Pak ya. Dan juga bisa memanfaatkan Moling ya, karena lebih dekat, lebih efisien, dan lebih mudah tentunya ya.
0: Betul Mbak.
1: Dan tentunya terbuka dalam pertanyaan apapun ya Pak ya, jika warga mengalami kesulitan ya.
0: Siap. Satu lagi Mbak, informasi tadi yang agak saya ralat sedikit ya. Kalau Moling itu sebetulnya sudah berjalan dari tahun 2018 Mbak. Hingga sampai saat ini tetap berjalan, berarti kurang lebih 9 tahun sudah berjalan.
1: Seperti itu, Mbak. Berarti memang dikatakan sudah berbagai proses dilalui ya, Pak ya.
0: Betul, Mbak.
1: Dan selalu memperbaiki dari tahun ke tahun gitu ya. Baik Bapak Ruli, terima kasih untuk kunjungannya hari ini ke RRI Pro 1 Banten ya. Iya, Bapak.
0: Ada pantun katanya nih.
1: Oh, ada pantun, silakan Pak.
0: Sebelum
1: silakan.
0: Ditutup Mbak.
1: Iya, wah, pendengar ada pantun ternyata.
0: Sedikit Mbak ya.
1: Iya, silakan.
0: Oke, pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya singgah membeli mangga.
1: Cakep.
0: Bayar pajak tepat waktunya, bahagianya daerah semakin maju dan sejahtera.
1: Cakep. Nah, itu adalah pantun dari Pak Ruli ya, dan semoga ini bisa terkesan pendengar kita dan juga semakin menancap informasi-informasinya ya Pak.
0: Siap,
1: Ruli ya.
0: Mbak.
1: Baik. Terima kasih Pak Ruli untuk kunjungannya di RRI Pro 1 Banten.
0: Ya,
1: semoga programnya berjalan lancar dan masyarakat semakin banyak yang membayar pajak.
0: Amin.
1: Dan terima kasih kembali, selamat beraktivitas kembali Pak Ruli.
0: Sama-sama Mbak.
1: Demikian program inflasi dan investasi dengan tema yang kita bahas adalah Moling, jemput bola pelayanan pajak sampai ke desa. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Anggaran dipangkas, fasilitas hingga peralatan atlet di Cilegon tersedia ala kadarnya. 94 MBG yang beroperasi di Tangerang Selatan belum mengantongi SLHS. Berikut berita selengkapnya. Anggaran dipangkas, fasilitas hingga peralatan atlet di Cilegon tersedia ala kadarnya. Rohmanuddin melaporkan.
1: Untuk ini saya, ya menurut dari Pengjab memang sudah lama dan memang perlu ada pembaruan dari peralatan lebih, ya lebih baru lah, agar menunjang.
2: Anggaran dipangkas oleh Pemkot Cilegon, fasilitas hingga peralatan atlet di Cilegon tersedia ala kadarnya. Tercatat dari 10 miliar yang diusulkan, hanya 8 miliar rupiah yang disetujui. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata atau Disporpar Kota Cilegon, Sakrija Siman, tak menampik jika seluruh anggaran hibah untuk para atlet mengalami pemangkasan. Akibat pemangkasan anggaran ini membuat seluruh fasilitas hingga peralatan untuk para atlet ala kadarnya. Ia menyampaikan untuk membagikan masing-masing hibah yang diterima atlet tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Cilegon. Dispora hanya bertindak mencairkan anggaran total yang sudah ditentukan oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD berdasarkan SK Wali Kota Cilegon.
1: Ya harapan saya ya tadi itu, karena memang juga keterbatasan anggaran tadi itu yang sebagainya memang lebih besar lah kan memang hibah itu. Dengan situasi kondisi yang memang saat ini serba efisiensi, tentunya juga memang bisa harus dimanfaatkan dana yang ada sesuai dengan mana yang paling butuh dan mendesak istilahnya kan gitu.
2: Sakrim memastikan pada APBD 2026 Kota Cilegon tidak ada pengajuan hibah kembali. Pengajuan hibah sendiri diajukan 1 tahun melalui aplikasi sistem informasi pemerintah daerah. Usulan untuk tahun berikutnya akan dikaji ulang oleh TAPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebagai informasi, POPDA 12 Banten berlangsung di Kota Cilegon pada 11 hingga 17 Juli 2026. Ajang olahraga pelajar terbesar di Provinsi Banten itu mempertandingkan 26 cabang olahraga dan melibatkan ribuan atlet dari kabupaten dan kota yang ada di Banten. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN menyampaikan saat ini terdapat 109 dapur makan bergizi gratis atau MBG beroperasi di Tangerang Selatan. Namun dari jumlah tersebut, 94 dapur diantaranya belum mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi. Demikian disampaikan Koordinator Wilayah BGN Kota Tangerang Selatan, Nindi Sabrina. Menurutnya, pihaknya menerapkan surat persiapan operasional berisi sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah masalah infrastruktur dan standar sanitasi. Terkait hal tersebut, pihaknya menemukan 94 dapur MBG yang belum memiliki sertifikasi laik higiene sanitasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak memastikan sistem penerimaan calon murid. Memastikan sistem penerimaan calon murid baru atau SPMB tingkat SD dan SMP di Lebak akan menerapkan 4 sistem yang telah ditentukan oleh pemerintah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
3: Penerimaan itu yang pertama zonasi, prestasi, afirmasi dan mutasi gitu. Itu yang dilakukan.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak memastikan sistem penerimaan calon murid baru SPMD tingkat SD dan SMP di Lebak menerapkan 4 sistem yang telah ditentukan oleh pemerintah, yakni sistem zonasi, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Dodi Irawan di Rangkas Bitung Rabu pagi. Dodi juga memastikan semua calon murid baru akan tertampung pada setiap sekolah sesuai jenjang pendidikan. Pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai mekanisme agar seluruh peserta didik baru memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri yang tersedia di wilayah Kabupaten Lebak. Dodi mengatakan seluruh sekolah wajib menerapkan 4 jalur tersebut dalam proses penerimaan murid baru. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pelayanan pendidikan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
3: Nah, tentunya kita coba sesuai dengan edaran bagaimana memastikan kan sekolah itu dalam konteks mendekatkan pelayanan, bagaimana anak-anak wilayah di zonasinya itu mendapatkan haknya untuk bersekolah di tempat itu. Yang kedua, prestasi juga kita perhitungkan, bagaimana kemudian prestasi-prestasi anak yang memiliki prestasi mendapatkan kesempatan lebih daripada yang lain. Itu kan challenging untuk memastikan anak-anak lebih paham memiliki kemampuan.
4: Melalui jalur tersebut, calon murid baru yang tinggal di sekitar sekolah memiliki hak untuk mendaftarkan diri dan memperoleh kesempatan diterima. Ia menegaskan pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan akses pendidikan karena kendala jarak. Karena itu, sekolah-sekolah diharapkan memprioritaskan calon murid yang berada di dalam wilayah zonasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain jalur zonasi, Dinas Pendidikan juga memberikan perhatian terhadap jalur prestasi. Dodi menilai prestasi akademik maupun non-akademik yang dimiliki siswa perlu mendapatkan penghargaan dalam proses seleksi. Ia menambahkan jalur prestasi menjadi ruang bagi siswa berkemampuan unggul untuk melanjutkan pendidikan sesuai potensi yang dimiliki. Sedangkan jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu maupun kelompok tertentu yang mendapatkan prioritas sesuai regulasi. Adapun jalur mutasi disediakan untuk mengakomodasi perpindahan tugas orang tua atau alasan khusus lainnya yang dibenarkan oleh peraturan sekolah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
5: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Lionel Messi tampil gemilang mencetak hat-trick saat timnas Argentina membungkam Aljazair 3-0 laga perdana grup C Piala Dunia 2026. Tiga gol kapten La Albi Celeste tercipta menit ke-18, 60, dan 77. Sekaligus mengamankan 3 poin pertama bagi juara bertahan. Argentina langsung menunjukkan dominasinya sejak peluit kick-off dibunyikan. Bahkan Messi sempat membobol gawang Aljazair pada 5 menit pertama pertandingan. Namun gol tersebut dianulir wasit setelah pemeriksaan VAR yang menunjukkan sang penyerang berada dalam posisi offside. 3 menit kemudian Aljazair balik mengancam. Faros Chaibi berhasil menjebol gawang Emiliano Martinez. Tetapi gol tersebut tidak disahkan karena offside. Sekian warta berita saat ini. Anggaran dipangkas, fasilitas hingga peralatan atlet di Cilegon tersedia ala kadarnya. 94 MBG yang beroperasi di Tangerang Selatan belum mengantongi SLHS. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Torang Indonesia pendengar, dari Atta Halilintar featuring Aurel Asanti dan Anang ya. Berbicara soal Indonesia, kayak kita ke Pandeglang ya. Karena Pandeglang ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Banten ya pendengar. Gak jauh-jauh dari Serang lah istilahnya. Nah ini kabarnya pendengar, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 3 pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan 5 orang penadah hasil kejahatan pendengar. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita 16 unit sepeda motor berbagai merek serta 2 buah kunci letter T yang diduga digunakan untuk beraksi pendengar. Kapolres Pandeglang AKBP Dino Indra Setiadi mengatakan para tersangka ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat terkait keberadaan pelaku curanmor di wilayah Kabupaten Pandeglang, pendengar. Dan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan seorang penadah berinisial D alias Deden, warga Desa Giri Pawana, Kecamatan Mandalawangi. Dan dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut hingga berhasil menangkap 3 pelaku utama ya pendengar. Dan untuk Anda pendengar yang memiliki kendaraan baik bermotor maupun juga bermobil ya, tetap hati-hati dan waspada karena memang kejahatan ini tidak memandang pandang bulu ya, juga bisa ditentukan berdasarkan kesempatan. Jadi itu tetap waspada dimanapun Anda berada.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata.
1: Gapai semua jemberi kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan,

Pendengar, kali ini kita akan membahas soal kabar dari SPPG ya, pendengar. Nah, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom ini menyatakan masa libur sekolah. Ya, biasanya kan pertengahan semester begitu ya, pendengar ya. Pertengahan tahun, yang artinya satu semester begitu ya. Ini akan dimanfaatkan untuk melakukan penataan SPPG dan evaluasi secara menyeluruh, pendengar. Kepala Bakom Muhammad Kodari ini menyampaikan selama masa libur sekolah, operasional SPPG ini dihentikan sementara. Dan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan SPPG dalam penyediaan MBG untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita, pendengar. Dan Kodari sendiri menjelaskan evaluasi rutin terhadap kualitas SPPG ini seperti kondisi fasilitas, proses masak, standar kebersihan dan kesehatan hingga kualitas pangan terus berjalan. Dan dari hasil evaluasi, SPPG ini akan menjadi beberapa tingkatan kelas ya, dan SPPG dengan kualitas lebih baik ini akan mendapatkan insentif yang lebih besar. Dan ia pun juga menambahkan BGN juga telah menyiapkan berbagai langkah lain untuk meningkatkan tata kelola program MBG, pendengar. Mulai dari moratorium pembangunan SPPG baru hingga penghitungan ulang insentif untuk SPPG. Dan BGN sendiri akan mengaudit total dapur MBG saat libur sekolah dan menutup SPPG tak layak serta tak memenuhi standar operasional prosedur.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim bahwa datangnya El Nino yang bakal menyebabkan kemarau panjang tidak akan mengganggu stok beras nasional. Stok beras pun dianggap aman hingga 11 bulan mendatang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, berdasarkan data per Maret 2026, total ketersediaan beras nasional mencapai 27,99 juta ton. Jumlah tersebut akumulasi dari stok bulog sebesar 3,76 juta ton. Stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton. Sesuai data yang diklaim pemerintah, ternyata belum seluruh stok beras tersedia di gudang dan siap digelontorkan. Hal tersebut disebabkan sebagian lagi berupa tanaman siap panen. Selain itu, kemarau panjang dapat mendatangkan resiko gagal panen yang dapat mengancam pasokan beras berikutnya. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi ya kembali menjumpai Anda dalam program Halo RRI. Dan perlu diketahui pendengar, terdapat pergantian jadwal yang sebelumnya memang Senin, Rabu hingga Jumat ya. Dan kali ini berpindah ke hari Kamis pukul 17 dikarenakan ada siaran Piala Dunia yang bertepatan juga dengan program Halo RRI. Jadi seperti biasa pendengar, selama satu jam ke depan kami akan membuka keluhan, masukan maupun saran dari Anda terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di Serang maupun di Banten ya khususnya, melalui WhatsApp kami di 08111450949.
3: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: RRI dengan esensi buku. Habibie dan Ainun. Buku ini merupakan kisah nyata cinta sejati antara B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, dan istrinya, Hasri Ainun Besari. Ditulis langsung oleh Habibie setelah wafatnya Ainun. Kisah ini menjadi refleksi mendalam tentang cinta, kesetiaan, dan juga pengabdian. Habibie menggambarkan perjalanan hidup mereka sejak bertemu sebagai teman SMA di Bandung hingga menikah dan hidup bersama selama lebih dari 4 dekade. Dalam suka dan duka, mereka saling menguatkan, terutama saat Ainun menemani Habibie menempuh studi di Jerman dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Buku ini juga menyingkap perjuangan Habibie dalam dunia teknologi dan politik, serta bagaimana Ainun menjadi penopang emosional dan spiritual di balik kesuksesannya. Ketika Ainun divonis kanker ovarium, Habibie setia mendampinginya hingga akhir hayat. Setelah kepergian sang istri, Habibie menulis buku ini sebagai bentuk cinta yang abadi. Melalui narasi yang jujur dan penuh emosi, Habibie dan Ainun bukan hanya kisah romantis, tetapi juga tentang kekuatan iman, kesetiaan, dan juga semangat mengabdi kepada keluarga serta bangsa. Pesan utamanya, cinta sejati tidak hanya hidup di dunia, tetapi juga abadi di hati dan doa. Demikian esensi buku Habibie dan Ainun, karya Habibie dari RRI untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Halo RRI, program yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan keluhan, masukan, serta saran ya terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di sekitar Anda, pendengar. Dan tentunya Anda bisa menyampaikannya melalui WhatsApp kami di 08111450949. Misalnya saja ketika Anda pulang kerja dan kemudian melihat ada jalan yang berlubang sehingga perlu perbaikan agar tidak terjadi kecelakaan, ini merupakan salah satu fasilitas sosial maupun umum ya pendengar. Dan kemudian jika Anda melihat penumpukan sampah di titik-titik tertentu, ini juga boleh disampaikan kepada nomor WhatsApp kami. Maupun ketika Anda saat pulang kerja melewati jalan-jalan tertentu dan terlihat jalannya nampak gelap sehingga bisa menimbulkan kriminalitas maupun gangguan bagi pengendara, ini juga boleh silakan langsung disampaikan ke WhatsApp kami tentunya di 08111450949. Tentunya ya pendengar, Anda bisa mengirimkan pesan berupa nama maupun asal Anda serta foto yang bisa Anda sematkan yang menjadi bukti bahwa memang fasilitas tersebut butuh perbaikan segera. Jadi kami tunggu ya pendengar hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Halo RRI, tepatnya tetap ya pendengar di 08111450949.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: RRI dengan esensi buku, Bumi Manusia. Bumi Manusia adalah karya monumental yang menjadi bagian pertama dari tetralogi buruk karya Pramudia Anantatur. Novel ini berlatar masa penjajahan Belanda di awal abad ke-20 dan mengisahkan Minke, seorang pemuda pribumi yang berpendidikan tinggi dan berwawasan modern. Ia jatuh cinta pada Annelies, gadis Indo, keturunan Belanda Jawa, putri Nyai Ontosoro, seorang perempuan pribumi yang cerdas, mandiri, dan berani melawan tatanan kolonial. Melalui kisah mereka, Pramudia menggambarkan ketimpangan sosial dan diskriminasi rasial yang tajam antara kaum pribumi, Indo, dan Eropa. Tokoh Nyai Ontosoro menjadi simbol perlawanan perempuan terhadap sistem patriarki dan penjajahan. Minke yang awalnya hidup dalam kenyamanan pendidikan barat mulai menyadari bahwa pengetahuan sejati bukan hanya soal ilmu, tapi juga kesadaran akan keadilan dan kemanusiaan. Novel ini menyoroti pentingnya kebebasan berpikir, keberanian melawan penindasan, dan harga diri bangsa. Gaya bahasa Pramudia yang kuat, realistis, dan penuh refleksi menjadikan Bumi Manusia bukan sekedar kisah cinta tragis, melainkan potret kebangkitan kesadaran nasional. Pesannya, manusia yang merdeka adalah mereka yang berani berpikir dan memperjuangkan kebenaran, meski harus melawan arus kekuasaan. Demikian, esensi buku Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur dari RRI untuk Indonesia.
6: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah Matikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman, sehingga jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana, jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Selamat sore pendengar, masih di Halo RRI ya. Dan waktu tepat menunjukkan pukul 17:16 ya pendengar. Dan pada kesempatan kali ini sudah terdapat beberapa masukan maupun keluhan dari Anda ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung untuk memberikan maupun menyampaikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung juga dengan Bapak Iwan Sunardi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Serang ya pendengar, untuk menindaklanjuti masukan maupun saran dan keluhan yang telah Anda sampaikan. Selamat sore Bapak Iwan. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Iwan?
11: Alhamdulillah, dengan rutinitas yang padat masih bisa bergabung ya dengan RRI Banten.
1: Iya, alhamdulillah tetap semangat ya Pak ya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengar keluhan maupun masukan dari para warga ya Pak ya. Di kesempatan kali ini.
11: Siap-siap Mbak.
1: Ya baik Bapak, dengan saya Kartika Rahmi di Studio RRI Banten, saya akan menyampaikan beberapa keluhan dari pendengar ya Pak ya. Yang pertama ini dari Syarif Hidayatullah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Iwan, saya warga dari Pondok Perumahan Indah Kelurahan Panggung Jati yang sudah beberapa kali memberikan info ke Halo RRI mengenai jalan umum di perbatasan Kelurahan Panggung Jati dan Kelurahan Perumasan, ada pohon asem di bahu atau di bibir jalan Pak. Nah, hal tersebut mengakibatkan penyempitan jalan yang dapat terjadi kecelakaan kendaraan. Sudah ada beberapa tanggapan dari pihak Dishub Kota Serang dan DLH Kota Serang, namun harus ada rekomendasi serta keterlibatan pihak PU Kota Serang mengenai hal tersebut. Hingga sekarang belum ada tindakan dari dinas terkait. Mohon solusinya, Bapak. Terima kasih. Silakan Pak Iwan untuk ditanggapi.
11: Baik, terima kasih Pak dengan adanya keluhan Pak Syarif Hidayatullah ya. Alhamdulillah kami sudah menangkap maksud tujuannya terkait kewenangan penebangan pohon itu sebetulnya ada di Dinas Lingkungan Hidup. Adapun yang berkaitan dengan berada di badan jalan, mungkin nanti akan kita kaji apakah ini hanya pemotongan atau pembongkaran juga termasuk jalannya. Mungkin keterlibatan kami, Dinas PUPR tentunya, apabila ini pohon dilakukan pembongkaran, agar akan berdampak kepada badan jalan, mungkin nanti akan kami tindak lanjuti untuk perbaikan jalan yang terkena dampak penebangan tersebut. Jadi nanti kami akan koordinasikan untuk keluhan dari Pak Syarif Hidayatullah. Makasih Mbak.
1: Baik, berarti memang sudah ada koordinasi untuk melakukan kajian ya Pak terkait pohon tersebut ya Pak.
11: Iya.
1: Baik, terima kasih ya Bapak, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Syarif Hidayatullah ya. Dan selanjutnya dari Bapak Marsonil nih Pak, dengan tema yang sama. Assalamualaikum, saya Marsono dari Ranca Palupuh, ingin menyampaikan keluhan sebagai berikut. Jalan dari Rumah Sakit Fatima Ranca Palupuh rusak parah, membahayakan pengguna. Dan selanjutnya masih ada rinciannya ya Pak ya. Saluran atau drainase ini tidak lancar, sehingga apabila hujan airnya menggenang di jalan. Kemudian kabel internet di sepanjang jalan legok dan taman ini dikatakan berantakan Pak, ataupun semrawut ya, karena ada kabel yang menjuntai dan jatuh di jalan masuk ke arah Rumah Sakit Fatima. Terima kasih. Silakan Bapak tanggapannya.
11: Baik, terima kasih Mbak, terkait pengaduan dari Pak Marsono. Terima kasih juga, ini sudah diingat bahwa yang pertama jalan Palupuh ini sedang dalam program pembangunan jalan betonisasi nih, alhamdulillah, untuk wilayah Kecamatan Taktakan khususnya, dari mulai jalan persimpangan Fatima sampai dengan jalan Taman Taktakan Gunung Sari, ini akan tuntas dilakukan betonisasi termasuk perbaikan saluran drainase dengan bangunan unit secara menyeluruh. Nah, adapun berkaitan dengan kabel internet, ini kebetulan kalau jalan Legok arah Cilegon, ya jalan Raya Serang Cilegon ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan untuk program di pemerintah kota Serang dengan pemerintah provinsi, kita sedang melakukan penataan kabel-kabel internet untuk ditanam di bawah tanah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi juga satu apa namanya masukan untuk kami, dan kami akan berkoordinasi dengan BPJN, Badan Pengelola Jalan Nasional, karena jalur tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat yang diwakili oleh BPJN yang ada di Banten. Mungkin itu Mbak, terima kasih.
1: Baik, berarti terkait yang pertama, jalan dari RS Fatima ini akan dilakukan betonisasi ya Pak ya?
11: Betul, betul Mbak.
1: Kemudian terkait kabel internet ini akan ada penataan kabel internet ya Pak, dari pemerintah yang berkoordinasi dengan BPJN juga ya Pak.
11: Betul.
1: Baik Pak. Dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan maupun keluhan dari masyarakat kita Pak. Apakah selanjutnya ada pesan yang akan diberikan kepada masyarakat selaku Kepala Dinas PUPR Pak di program Halo RRI saat ini Pak? Ya silakan.
11: Ya, terima kasih Mbak. Kami dari DPUPR Kota Serang mengucapkan apresiasi atas saran, masukan, kritikan atau bahkan keluhan, kami akan segera tindak lanjuti. Kami juga berharap sabarnya masyarakat, karena memang kami sebetulnya fokus terhadap penanganan infrastruktur yang ada di wilayah Kota Serang yang tentunya sangat-sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Cuma berbagai kendala ya, salah satunya berkaitan dengan keterbatasan fiskal ataupun anggaran, mungkin tidak secara keseluruhan dalam waktu yang bersamaan untuk bisa ditangani, sehingga kami mencoba untuk bertahap terkait skala prioritas terlebih dahulu penanganannya. Tapi kami beserta pimpinan, dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil, sangat fokus ingin mengoptimalkan dan meminimalkan persoalan jalan-jalan yang rusak supaya lebih baik dan lebih optimal, sehingga masyarakat di wilayah Kota Serang dapat menikmati jalan-jalan yang ideal, jalan-jalan yang baik, dan bisa dapat membantu perekonomian masyarakat, aktivitas pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi kami berharap masyarakat Kota Serang mohon dukungan dan doanya. Mudah-mudahan seluruh infrastruktur yang ada di wilayah Kota Serang dapat kami selesaikan secara optimal. Terima kasih Mbak.
1: Iya baik Bapak, terima kasih. Memang harus dikoordinasikan dan juga dilakukan secara bertahap, dan ada program-program prioritas ya Pak ya. Iya baik Bapak, terima kasih untuk tanggapannya di Halo RRI saat ini ya Pak ya.
11: Sama.
1: Iya, dan sampai berjumpa lagi di program Halo RRI selanjutnya ya Pak. Selamat sore ya, dan selamat beraktivitas kembali Pak Iwan.
11: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tadi kita sudah terhubung dengan Bapak Iwan Sunardik selaku Kepala Dinas PUPR Kota Serang ya, yang telah menanggapi berbagai pertanyaan yang telah diutarakan yang pertama oleh Bapak Syarif Hidayatullah dan Bapak Marsono terkait infrastruktur yang ada di beberapa wilayah. Dan terima kasih kepada para pendengar yang sudah menyampaikan keluhan maupun masukan dalam program Halo RRI kemarin maupun hingga saat ini ya pendengar. Dan untuk Anda yang ingin tetap menyampaikan ya kondisi infrastruktur maupun kondisi fasilitas sosial, fasilitas umum di sekitar wilayah Anda masih bisa pendengar, tepatnya di Halo RRI. Anda bisa mengirimkan nama asal Anda, kirimkan juga keluhan Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
12: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, masih di Halo RRI ya. Dan selama setengah jam ke depan kita masih ada dalam program yang sama yaitu Halo RRI. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan bahwa Halo RRI ini merupakan segmen yang memberikan Anda suatu fasilitas untuk menyampaikan keluhan, saran maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda pendengar. Jadi semisal Anda menemukan hal-hal yang perlu perbaikan, misalnya seperti halte yang lama terbengkalai, kemudian terkait fasilitas sekolah yang tidak lengkap, perpustakaan yang tidak terawat ya, maupun fasilitas sosial lainnya, silakan disampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
14: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI. Seperti biasa, jika Anda memiliki keluhan, masukan, saran terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di area Banten, bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Selain melalui WhatsApp ya pendengar, Anda juga bisa berkomentar ya dari berita yang diposting melalui media sosial Instagram @RRIBanten maupun di TikTok @RRIBanten. Tentunya kritikan Anda terkait infrastruktur maupun fasilitas-fasilitas yang ada dalam pemberitaan tersebut bisa kami sampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dan sudah ada yang masuk ya dari Dewi Siti Khalifa ya, user yang memberikan komentar dari akun kami di TikTok @RRIBanten ya pendengar. Ini menyampaikan bahwa jalan dadap Kosambi ini diperkirakan rusak sekali sehingga menyebabkan beberapa kecelakaan, contohnya adalah pengendara yang sering jatuh. Jadi harapannya kepada dinas terkait bisa bergerak cepat, karena bisa dikatakan ini kerusakannya itu sangat rusak ya pendengar ya, dan harapannya bisa segera ditindaklanjuti. Kemudian selanjutnya ada juga dari Solihin ya, dengan nomor 0877 sekian. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Solihin dari Kiara Serang Banten. Izin melaporkan jalan di Kampung Kiara, tepatnya belakang Semancir Ciruas, jalannya sebagian rusak. Mohon segera ditindaklanjuti karena sangat terganggu. Terima kasih kepada Bapak Solihin yang telah menyampaikan bahwa ada infrastruktur yaitu jalan yang rusak sehingga perlu ditindaklanjuti karena sangat terganggu atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Untuk user Bayi Viani dan Bapak Solihin, terima kasih untuk laporan Anda. Dan laporan Anda akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan masih bisa tentunya di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI ya pendengar. Dengan saya Kartika Rahmi dan masih kami buka ya sarana maupun wadah untuk Anda semua yang mau menyampaikan keluhan, saran maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda. Jadi nantinya setelah Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949 akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Dan mungkin saja saat ini Anda sedang pulang dari kerja atau mampir ke suatu tempat ya untuk membeli kebutuhan sehari-hari jika menjumpai kondisi infrastruktur yang butuh perbaikan maupun jalur penyeberangan yang tanda-tandanya sudah mulai memudar maupun terkait kekurangan pemasangan lampu lalu lintas maupun petugas lalu lintas sehingga kemacetannya sungguh panjang, ini boleh langsung disampaikan kepada kami melalui WhatsApp di 08111450949. Selain melalui WhatsApp ya pendengar, Anda juga bisa menyampaikan masukan serta keluhan melalui media sosial kami di Instagram @rribanten maupun melalui TikTok ya @rribanten juga. Dan program Halo RRI saat ini ya pendengar memang dialihkan ke sore hari di hari

0: Sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, kita sudah sampai di penghujung program Halo RRI ya pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, masukan, masih bisa tentunya di WhatsApp kami di 08111450949. Selain itu Anda juga bisa secara langsung mengikuti program kami Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jika ada pergantian waktu tentunya akan kami sampaikan ya melalui on air di Radio RRI Banten 94,9 FM. Dan tentunya kami tegaskan kembali ya pendengar, Anda bisa mengirimkan nama asal Anda serta keluhan maupun saran yang bisa Anda sampaikan kepada dinas terkait. Dan dari laporan yang sudah disampaikan tentunya bisa kami teruskan dan harapannya segera ditindaklanjuti, karena memang ini penting untuk kemaslahatan sosial ya pendengar. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 17.53 kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib bisa Bersiap-siap mulai dari sekarang. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya pendengar, bisa menepi terlebih dahulu untuk mencari tempat aman dan nyaman. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal

0: informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan kali ini kabar olahraga datang dari Indonesia ya pendengar. Timnas Futsal Indonesia merilis daftar panjang 26 pemain untuk pemusatan latihan menuju Spanyol pada Agustus 2026 ya pendengar. Pelatih kepala Hector Souto akan memantau mereka sebelum dikerucutkan menjadi 19 pemain final pada 13 Juli pendengar. Dari 19 pemain tersebut hanya 16 yang akan diberangkatkan secara resmi ke Spanyol untuk mengikuti rangkaian TC. Tim akan melakukan uji coba melawan tim divisi utama Spanyol pendengar. Dan jadwal TC sendiri ini dimulai di Jakarta pada 27 Juli dan berakhir di Spanyol pada 23 Agustus pendengar. Lawan uji coba Oparulo Ferrol FS, Palma Futsal, dan Noia Portus Apostoli. Dan seluruh pemain dijadwalkan sudah berada kembali di Jakarta pada 24 September setelah menjalani rangkaian pemusatan latihan di Eropa, pendengar. Di antara 26 nama yang dipanggil, terdapat pivot andalan Black Steel FC Evan Sumilena yang saat ini dipanggil dengan status sedang dalam pemulihan pasca cedera dan akan dipantau intensif oleh tim pelatih, pendengar. Dan nah, itu adalah satu informasi dari Timnas Futsal Indonesia. Dan ketika mereka bertanding, kita doakan ya pendengar, semoga saja skor yang dihasilkan pun bisa memuaskan dan kemudian menjadikan Timnas Futsal Indonesia ini melaju ke babak berikutnya.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Pendengar, informasi masih dari dunia olahraga ya pendengar. Ini seputar PSSI ya. Timnas Indonesia tentunya. Komisi 10 DPR RI ini menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Indonesia bagi Mitchell Lee Becker dan Luke Anthony Vicari. Dan persetujuan tersebut diputuskan bersama Menpora Erick Thohir dalam rapat resmi di Gedung DPR RI Jakarta, pendengar. Keputusan tersebut menjadi langkah penting memperkuat kedalaman skuad Timnas Indonesia menghadapi berbagai agenda kompetisi internasional mendatang. Dan kemudian pendengar selanjutnya ia mengatakan ya, dukungan yang diberikan menjadi energi tambahan bagi PSSI dalam menjalankan program pengembangan sepak bola, pendengar. PSSI berkomitmen menjaga kepercayaan tersebut melalui kebijakan yang terukur dan berorientasi jangka panjang. Dan ia pun juga menegaskan naturalisasi ini bukan satu-satunya strategi dalam membangun kekuatan Timnas Indonesia secara berkelanjutan ya. Dan PSSI tetap menempatkan pembinaan usia muda sebagai fondasi utama pengembangan sepak bola nasional. Karena memang regenerasi terus ya pendengar ya PSSI ini harapannya bisa memajukan cabang sepak bola nasional. Selain memberikan persetujuan, Komisi 10 DPR RI juga menegaskan pentingnya prinsip selektivitas dalam setiap proses naturalisasi atlet dan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan strategis sekaligus mendukung regenerasi pemain nasional, pendengar. Dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani ini menyampaikan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya ialah kontribusi yang dapat diberikan pemain terhadap pengembangan prestasi olahraga Indonesia.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh Radio Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami karena masih ada informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ya yang siap menemani malam Kamis Anda ya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah berharap pengelolaan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar segmen Indonesia Menyapa Sore edisi 17.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
4: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
2: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
3: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
5: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
3: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
5: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
6: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
5: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
4: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
4: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
7: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
8: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
7: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
2: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
9: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
10: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
9: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
10: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yuda Saputra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
11: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
10: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INA MICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
12: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.200 kepada PT Tebo Indah.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
14: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
15: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
13: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
13: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
17: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
18: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh ya, Bin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
17: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
18: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan F&B ya, kita double check lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mohon atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
17: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
21: Iya. Pak ini bersama ibu.
22: Iya.
21: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
22: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
20: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
0: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari tanah suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
1: Halo, saya Awang.
0: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
1: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
0: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
1: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
0: Ya, terima kasih Mas Awang.
1: Ya, sama-sama.
0: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Di buan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di Jembatan Merah Putih, Koka dan beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di Kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di Kota Ambon, tapi juga di Kota Masohi, Maluku Tengah, dan Kota Bula, Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat.

0: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Om Swastiastu. Pertama-tama kita panjatkan puja stuti Allah Yudhakyo atas anugerah Dewi Sang Hyang Widiwasa, bahwa pada kesempatan ini kita masih dapat berjumpa lewat siaran radio RRI Banten. Sebelumnya saya mengucapkan panjiri umat Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Aris Widodo, penyuluh agama Hindu Musi Banten. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang akan kami sampaikan, yaitu kebenaran, kejujuran atau satban. Umat Dharma dan pendengar RRI Banten yang

Semoga kita senantiasa berada keadaan dalam lindungan saya yang luasa, dianugerahi kesehatan, keselamatan, ketenangan batin dan serta kekuatan untuk menjalani kehidupan di dunia fana ini. Emas jamaah dalam kehidupan yang baik ini dalam satu visi tidak menyatakan bahwa kebenaran itu kejujuran satwa merupakan prinsip dasar hidup dan kehidupan. Bila seseorang mempunyai kebenaran, maka hidupnya akan selaras, selamat, sejahtera, dan terhindar dari bencana, memperoleh kebijakan dan kemuliaan. Kebenaran, kejujuran dapat dilaksanakan dengan mudah bila seseorang memiliki keyakinan atau berada dengan keyakinan ini, seseorang akan mantap bertindak di jalan yang benar, menuju yang benar. Kebenaran atau kejujuran adalah dasar dalam semesta.

Edwi Jas, T. Santi, Dewi Sumo Adi Swita, Antagweda Mandara Batas, Suka Satu, ya artinya kebenaran atau kejujuran penyangga bumi, matahari penyangga hukum-hukum alam menyangga matahari, Tuhan yang Maha Esa meresapi

mendapatkan ketenangan dan kesejahteraan. Kebenaran dapat membuat kita merasakan kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan, dan harmonis dalam kehidupannya. Oleh karena itu, harus berbuat kebenaran, niscaya akan mendapatkan kebahagiaan dari saya ini. Kami tutup dengan pengawasan Om Santi Santi.

Pendengar, sudah pukul 19.52, itu tandanya saya Kartika Rahmi ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas ada Andika dan Aji di teknik, pamit undur diri. Namun jangan khawatir karena selanjutnya ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar, selamat malam dan sampai jumpa kembali.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Wih, malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
1: dan
0: dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya
1: mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita
1: keren, loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar mas, kita harus bener ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di Ruang Rindu ya Mas.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat rindu ya berat. Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di Ruang Rindu, ya nggak sih?
2: Makanya rindu berat sih.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita datang ya di Ruang
0: nah,
1: Rindu.
0: Nah ini
1: ya
0: juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya, wes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana Ria?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom Golden Boutique
1: Kemayoran.
0: Tempat kita juga.
2: Udah berapa kali
1: tempat
2: ya,
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti? Bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Endang Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian, Trijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Tapi Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
2: Okay. Wow, luar biasa. Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton Mbak.
1: Nggak bisa dong kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana, Mbak Liz?
0: Enggak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Okay.
3: Ya, kita keep contact selalu menanyakan kabar, dan Ria itu Bestie banget ya sama gue, karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit
2: sekali
3: ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria
0: yang
3: ke-60.
1: Waduh,
3: kamu masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
2: Iya, 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu
2: support.
3: Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa. Maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus
0: pas
2: aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah, ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Mbak Liz ya.
3: Betul, tidak
1: enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada. Kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini,
1: enggak
2: pasti itu mau enggak sih nyanyi lagu aku.
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Iya, udah itulah
1: next,
2: itu
1: next
2: aku
1: ya.
2: Tuh kan.
1: Next ya Maria ya. Siap.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Albert. Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz.
0: Sama Mbak Liz.
4: Oh. Ya.
2: Halo.
4: Hubungannya
0: dengan Ikang Fauzi.
2: Oh.
0: Oke.
2: Okay. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan.
2: Medan gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi gitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu tematangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Ini? Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada Bu Ana. Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
0: halo,
1: cantik.
0: Halo, langsung ya ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria, Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada ya, Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
2: Malam.
5: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet Ibu
5: muda
2: Ana.
5: Muda banget.
1: Betul. Ya,
2: kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV.
2: Oh,
0: kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati dibelai manja.
0: Siapa itu? Oh, ya, Balis ya. Hati dibelai manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 1988.
2: Betul. Masih ingat
1: Bu Ana.
0: Kan?
2: Terima kasih Bu Ana.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana. Biarpun
5: lagu ya. Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Ya salam dulu.
1: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
1: Ya, siap.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay.
6: Itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong Tari, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Langsung ya Bang Andi.
7: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
2: ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
2: Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Gitu ya. Emang ditulis ya
7: Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Ibu Ana tadi yang disorong ya.
1: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser empat dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke, okay. Terima kasih Bang Andi.
7: Dan terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
1: Enggak.
0: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, bisa kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ismail.
1: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
8: Ah, Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
0: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Sekarang siap.
1: Wah, kita kepoin
8: bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauluti.
1: Selamat juga malam.
8: Menawati ya.
1: Okay. Selamat malam.
8: Salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga.
8: Oke, mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, okay, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan okay, mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal
0: okay,
8: mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oh, oke, okay, ditunggu ya Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liv dan
1: terima kasih
8: semuanya.
0: Terima kasih.
1: Okay,
8: selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatu Hubung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
8: Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
1: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
0: Okay.
1: Jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
0: Oke.
1: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
9: Itu
1: ya,
9: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
1: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
0: Nah, umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
1: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
9: Biasa.
1: Tapi enggak salah aku lagunya itu.
9: Ya kan? Tuh keren emang.
1: Cuma
9: udah dari kecil.
1: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang
0: ya,
1: cuma
0: nyumbang.
1: Karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
9: nyumbang nyanyi
1: gak dibayar.
9: Aduh.
1: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
9: Iya, saat itu tuh
1: plus nasi bungkus
9: banyak ya.
1: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas
0: nyanyi.
1: Terus
0: ya,
1: dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
9: Wow,
0: dari umur 5 tahun loh.
9: Emang aku sampai terpukau bang Sandi. Gak nyangka
1: dan
9: juga.
1: Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
0: Gitu ya.
1: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku inget banget
2: aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
2: Buat itu kan udah jadi penyanyi ya.
9: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers, Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Okay. Begitupun di Ancol. Di pasar seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
0: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi pembukanya.
0: Iya. Kalau Mbak Lis gimana Mbak ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
0: Okay. Oh,
3: bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi.
0: Okay.
3: Cuman enggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi enggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget. Dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
0: Okay.
3: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: saya. Oh, di Madiun.
3: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi, kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla. Sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
9: Itu yang balis ya. Iya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
9: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
2: Aku dulu.
0: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah merit. Tiga-tiganya
9: akan
2: udah
9: merit. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
9: Putrinya Mbak Ria, iya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang bungsu.
9: Iya, yang bungsu.
2: Iya,
9: Masya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia. Dia tuh tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil.
0: Okay.
2: Yang kedua, yang ketiga main piano. Enggak pernah tampil, gak kayaknya juga enggak begitu bisa.
9: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Balis?
3: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
9: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat baru main. Kalau
9: enggak ingat ya
3: malas.
2: Khususnya kayak terpaksa. Karena emaknya
9: yang orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
9: Bisa gitu ya?
3: Iya, enggak tahu. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Nggak ada yang
3: dia maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
2: Ya sekolah sama kuliah.
9: Tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu, nyumbang nyanyi nggak?
3: Iya.
9: Nah,
2: maksudnya anaknya?
9: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
9: Pas ada acara di kampus, acara nyanyi kampusnya. Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
9: Oh iya, main gitar. Ya, main musik.
0: Say. Fales, Say. Banyak
9: kan panggil aku Say. Karena kita
3: paling,
9: Mas.
3: Yang paling kecil malah ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
2: Iya, misi kebudayaan
3: kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
3: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
2: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya. Gitu. Aduh. Seru pastinya.
0: Siap. Suruh nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak ya, berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Mbak Lis, ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: diharap, ya, diharap 20 ya. tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria
2: aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Kalau Balis?
3: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
0: Oh, oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kirain lo masakannya,
0: masakannya, cateringnya.
2: Itu
0: mana lo? Coba dikirim ke
3: senang hati Mbak Ita.
0: Siap.
2: Masakannya. Iya.
0: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
9: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
0: Oke.
9: Okay. Tapi gini, Maria. Maria ini sama Mbak Lis masing-masing dikaruniai
0: suara
9: vokal yang berkarakter.
2: Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri.
0: Aha.
2: Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
9: Oh ini suaranya
2: Lisa, ini suaranya Lisa, ini suaranya Ita Purnamasari nih.
9: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya. Dulu kan kita alhamdulillahnya punya ciri khas,
9: ciri khas
2: ya.
9: Khas itu.
2: Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama
9: itu
2: orang.
9: Benar-benar suatu karunia
2: ya. Talenta banget ya.
9: Betul Mbak.
2: Ya.
9: Alhamdulillah.
0: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royalitinya nyampe? Royaltinya nyampe gitu.
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
0: Nyampe semua, semua ya. Ya. Oke, semuanya ya kan.
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record,
9: iya,
2: 1 BASF Award, 1 HDX Award.
9: Wah,
2: ya, alhamdulillah.
9: Prestasinya.
0: Ya, Balis. Royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: kalau sekarang royalti udah enggak ada lah sekarang.
0: Oh, itu yang dulu ya.
2: Tapi aku dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
0: Pandemi.
2: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
0: Oh, dari Malaysia.
9: Dari Malaysia, Maria ya.
2: Iya, RBT.
0: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
9: Iya, ya dari Papri.
0: Dari Mbak Ita. Kebetulan
9: masih dari situ.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh tahun
2: dulu di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
0: Oh, oke.
2: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi Siltonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
2: pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
0: Oh gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
9: Ya Allah, jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri? Iya, Om.
9: Tapi seru pastinya.
0: Dan ada lagi. Oh iya.
9: Ada latihan. Ya. Terus ada. Kita rekaman juga ya, Lis. Ya,
2: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
9: Adipura.
2: Adipura kan kita pernah berapa kali dapat.
0: Programnya. Oh iya ya. Tepat bukan lagu-lagu komersial ya.
2: Bukan. Memang yang program dari
0: pemerintah
2: DKI Jakarta Selatan.
0: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
0: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
9: Akrab. Nah, wong Surabaya ya.
0: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekarang yang anak baru-baru
9: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
9: Siapa tahu loh,
2: Maria ya, suaranya kan
9: iya.
2: Cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu
9: gak
2: ya. Seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an, 90-an awal. Dia pernah loh, kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
0: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
9: Ya ampun Maria. Ya. Akhirnya beliau konsernya 1994 kalau enggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya dia bilang gitu.
0: Siap,
2: nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
9: Ya, enggak,
2: sampai
9: enggak
2: akhirnya
9: mungkin,
2: kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret ini. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
9: ternyata
2: mereka
9: bisa.
2: Ya. Niken sama Julian bisa, Ri, bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
9: langsung
2: oke okay, saat itu
9: nggak
2: pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya, tanya deh kalau nggak percaya.
9: Bener,
2: cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu, lagu gue
9: mau nggak sih gitu. Ya mau aja kok Mbak Ria
2: langsung
9: next.
0: Konser kedua. Ya, okay. Kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
9: Iya dong.
0: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
9: Oh, Panas Asmara.
0: Oke, okay. Ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: Segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong. Seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam yang ada di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima

0: kasih Bu Fatmawati.
1: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa iya. kabar?
2: Alhamdulillah. Iya Ibu.
1: Aduh Mas Yudi nggak undang-undang ya?
2: Iya nih sombong ini, nggak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
2: Nah itu
0: oh, ya, gak, kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
2: Oke Bu Fatma,
0: terima kasih.
1: Biar disembunyikan, tapi kan udah
2: tetap tahu ya
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
2: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Lis Mainawati.
1: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Lisya.
2: Iya.
1: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Saya penasaran sama Mbak Lisya. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
1: Terus kita mau tanya ini, pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke.
1: Ya.
0: Oke. Ditunggu ya.
2: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
1: Iya. Apa Mbak Ita?
2: Iya.
1: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Mangga, silakan Bu Fatmawati.
1: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih semua, Bu Fatmawati. Ya. Siap.
1: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
2: Dinda,
0: malam.
2: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
2: Iya.
4: Purnama Sari. Ya Yudi Ismail. Yo kabare.
0: Alhamdulillah baik.
2: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda. Saya Pangesta ya. Silakan langsung dengan Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Fauzi dan Lis Mainawati.
0: Loh kok
3: keputus?
4: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah, Mbak Ita udah bawa.
2: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak, itu Jojo.
2: Iya. Oh.
4: Jojo Propapat.
0: Oh, iya, yang mereka enggak ada yang kenal.
2: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah juga sama loh.
2: Wes, kaya. Oke, Teteh.
4: 15 Juni ya, sukses lah pokoknya untuk Yudi. Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
2: Ya. Amin.
4: Udah 2 kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah 2 kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
2: Iya nih. Bawa kue, Teh. Buat Mas Yudi. Ya,
4: langsung ke Mbak Resti dan
2: Monggo.
4: Mbak Lis.
0: Oh, iya. Oke, okay. Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resti, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa Panah Asmara itu kalau didengarin
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ita didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
2: goreng.
3: Pisang goreng,
2: pisang goreng. Wih,
3: sama kopi
2: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
2: banget,
3: gitu ya.
2: Yang sejuk itu,
3: enak banget itu,
4: ya. Lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
2: Bener banget Teteh.
4: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
2: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
2: Wah.
3: ya sakit Allah. Banget kan
2: rindu yang
3: jadi
2: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak? Ya.
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
2: Udah enggak sabar ya kita dengerin siap lagunya nanti. Ya, rindu yang menyiksa.
0: Itu aja.
2: Mbak
3: Teteh.
2: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudin sama Mbak Ita.
2: Iya,
0: waalaikumsalam.
2: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk, ya. Silakan.
5: Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
2: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Sepatu dari kulit rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang hari ini yang menyiksa tuh video klipnya udah dibikin belum?
2: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab yang tegas ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
2: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilit. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh iya iya iya iya ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
2: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga pernah.
2: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
2: Oh,
3: terus di TV.
2: Aja. Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
2: Wajah
3: habis
2: baru,
3: wajah
2: ya?
3: Baru, keroncong remaja kan?
2: Iya.
0: Ya. Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah, wajah baru. Ya. Karena bawa ular soalnya. Iya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI. Tapi aku tes TV gagal 2 kali.
2: Tuh. Kan?
3: Jadi yang ketiga kali
6: tapi
3: aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
2: Enggak ada nepotisme. Enggak ada
3: nepotisme.
6: Almarhum. Almarhum Kris Patikawa. Bisa bikin Zuhra.
2: Betul sekali. Dia itu benar-benar
6: kalau kemampuan sendiri.
3: Ada,
6: iya.
3: Albumnya ada Mas Yudi dan Mbak
0: keroncong ya?
6: Iya. Lek Manto sampai langsung sama Mantos.
0: Mantos.
2: Ya.
0: Leknya ternyata.
3: Lek Mantos.
0: Oke, ini ada Hanafi, oh tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
2: Belum ada kan, tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh tadi Uncle Gazi ya.
2: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Cinta. Oh, oke, mungkin
3: proses aku kali ini.
0: Iya,
2: iya maksudnya lagu, Tumbar ya.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
2: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
2: Oh, gitu.
3: Semua di tambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
2: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
2: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya, alhamdulillah
2: kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
2: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya nggak seperti itu. Dia cuma gini, kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa gak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo. Bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya.
2: Masih
3: jadi rekamannya
2: ya,
3: rekamannya berkali-kali
2: ya,
3: karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
2: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
2: enggak mengkhianati hasil. Iya,
0: ya, mengkhianati hasil.
3: Proses dan perjuangan itu enggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
2: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin. Ya dulu kan kita gak matre ya. Ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik gak mungkin gak gitu mungkin, kan ya,
0: kan?
3: Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya ya, jadi kayaknya gak ada,
0: gak ada ya.
6: Aku juga gak ada,
3: gak ada ya. Ikut pencipta aja tuh aja. Sama produser.
2: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, secara rekaman
2: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
2: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling gitu. Ini sih yang di
0: Shintaro, Wo Aini.
3: Shintaro, ya, ya, ya, Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
2: Disadurkan bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung waktu.
2: Wah,
0: oh, iya. Juan
2: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
2: tamu Rabu lalu.
3: Oh, okay. Si barengan tuh. Bisa nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
2: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo ya. Okay. List dulu deh.
2: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
2: Yo, monggo.
3: Kamu mau.

0: seperti hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, okay, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mencintai. Amin.
1: Gak ada yang diundang Pak. Amin. Amin. Yang penting doanya ya.
2: Iya, doanya.
4: Selalu sehat selalu.
1: Amin.
4: Semangat,
2: semangat dan Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
2: Monggo Pak.
4: Dimana saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya.
1: Mm-hmm.
4: Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Mm-hmm. Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Okay.
4: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap.
4: Boleh,
1: terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Senusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
1: Oke.
4: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin.
4: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepawuji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: iya betul. Sini
2: kan. Nyak agak nih.
5: Tenggok-tenggok gitu. Ini Mbak, Mas Paul ini Mbak ada. Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Oke, siap.
5: Oh, ya, Pauli, salam balik ya tadi itu ya
2: siap,
5: tadi.
2: Siap.
5: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
2: Pasti.
0: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Itu. Oh, ya.
2: Luar biasa.
0: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Aduh ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah.
2: Wow,
0: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget,
0: gitu.
2: Maria.
0: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
2: Rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya sekarang
2: ya,
6: betul sekarang tuh jadi lebih kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, iya, sama, sama sih. Sama. Iya, sama.
2: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa ya enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, oh, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
2: Mbak Is.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya, iya, iya, iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin. Udah ganteng.
2: Wah, langsung GM lo Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama-lama tambah ganteng.
2: Aku yang kesel lo sampe ganteng.
0: Oke.
3: Budak kaum Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Liz.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang dikeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linda, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi, Mbak Ria, Mbak
2: Gila. Pamit,
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
2: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam
2: Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molapo?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
2: Mbak Ita.
4: Iya. Bintang tamu kita
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati. Silakan
2: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
4: Ria Resti Fauzi.
0: Ya. Dan Liz
4: Menawati.
0: Liz Menawati. Liz Menawati.
4: Liz Menawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
2: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak Endang.
4: Mas Yudi.
0: Siap
4: ya,
0: betul.
4: Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau enggak ada musik ini, aku paling seneng, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya. Ya,
2: jadi dong. Gini Mbak Liz dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Liz.
0: Aman
2: kalau
0: ya?
2: Kalau benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Liz.
1: Yes,
2: okay. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Yeah.
2: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S.
0: Yeah.
2: Judul lagunya depannya S.
1: Ampun tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
1: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan
1: sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, lagunya.
0: Hilang ya, peluangnya.
1: Judulnya aduh. Ah. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar
1: kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan Kak enggak bisa jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
1: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Side B terakhir album ketiga dari gua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini enggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh ini kita kasih. Salah satu. Salah satu aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya Maria di album aku. Itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
1: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
1: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Liz pasti bisa deh.
2: Astagfirullahaladzim. Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Riz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Bisa, berapa lagu?
1: Empat.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
1: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa ayo, lagu ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris loh pada.
1: Lima deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak empat kan foto, kurang dikit lima.
2: Ya udah donatnya jadi, dua.
0: Lagunya sedih, lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik pintu. Betul, melodi
2: sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura tapi aku nggak tahu itu judulnya. Begitu dengar iya lagu Om Keli ini.
0: Okay. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
2: Mbak,
1: album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, okay, pada akhirnya.
1: Cinta. gitu kan? Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
1: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
1: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnamasari.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya, Mas. Terima
2: masih ingat loh.
1: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
5: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
1: kali ini.
5: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
5: Iya, Gayatri.
2: Wala, iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
5: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
0: Iya, kan.
5: Kalau dia Gayatri.
0: Mantap. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
1: donat lagi.
0: Amin.
1: Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Bener,
0: aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, Rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
2: Rindu
0: dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Mudah-mudahan.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Oh iya,
2: album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada proyek atau
0: mini konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi
1: itu
2: nanti
1: saya
2: featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Betul.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan di Ruang Rindu.
0: Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu mereka dari Krisya ya, sudah kami udarakan. Selamat tinggal sayang untuk menemani Anda di Banten malam ini ya pendengar. Dan kembali lagi saya Tersi Sondang, kembali hadir untuk menemani Anda di Banten malam ini pendengar. Yang mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Di mana tadi Anda sudah mendengarkan siaran program Ruang Rindu berjaringan nasional pendengar melalui RRI Program 1 Jakarta. Dan kini Anda telah kembali lagi bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten ya. Dan kami akan udarakan satu lagu dari Heidi Diana, Kutingkatkan Kesetiaanku Padamu, untuk menemani Anda di Banten malam ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Lagu benar dari Vina Panduwinata sudah kami udarakan pendengar untuk menemani Anda di Banten malam ini. Dan kami hadirkan satu informasi pendengar untuk Anda, di mana informasi ini juga dapat Anda baca tentunya di portal berita rri.co.id mengenai KPK siap bersinergi dengan BGN kawal perbaikan program MBG, di mana KPK siap bersinergi pendengar dengan BGN untuk mengawal perbaikan program MBG. Dan KPK sendiri juga berharap penguatan sistem dan transparansi dalam pelaksanaan MBG dapat meminimalkan potensi penyimpangan, yang mana KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Dan itulah berikut satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana selengkapnya Anda dapat membaca di portal berita rri.co.id dengan judul KPK siap bersinergi dengan BGN kawal perbaikan program MBG. Satu informasi telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Klubka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemariku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda masih terkait dengan BGR, seperti itu pendengar ya, yang mana langgar keamanan pangan 14 campur SPPG di Pandeglang diberhentikan sementara. Badan Gizi Nasional atau BGN mengambil tindakan penghentian sementara operasional 14 dapur SPPG di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Yang mana sanksi pembekuan ini dijatuhkan lantaran belasan pengelola dapur tersebut dinilai melanggar sejumlah regulasi wajib dalam pelaksanaan program MBG. Adanya sanksi pembekuan ini diharapkannya menjadi bahan evaluasi substantif demi menjaga aspek akuntabilitas serta mutu gizi komoditas yang disalurkan. Dan melalui saringan pengawasan berlapis ini, jaminan pemenuhan pangan sehat bagi siswa Pandeglang diharapkannya dapat terrealisasi secara higienis, aman, dan tepat sasaran tanpa adanya kendala sosiologis di kemudian hari. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Anis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan gelandang Australia Connor McClaff masih merasakan kegembiraan usai mencetak gol ke gawang Turki di pertandingan pertama Piala Dunia 2026. 14 Juni lalu, yang mana McClaff menjadi pencetak gol ke-11 untuk Australia di ajang Piala Dunia. Ia mencetak gol dengan kaki kiri dari luar kotak penalti melawan Turki, yang mana ia masih merasakan euforia gol tersebut, pendengar ya. Dan itulah berkat satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita.co.id, yang mana Anda dapat membaca selengkapnya dengan judul Tak Bisa Tidur, McClaff kenang gol spektakuler ke gawang Turki.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

Pelaku peringatan dari Nika Ardila sudah kami doakan untuk Anda. Kembali kami hadirkan satu informasi kembali terkait dengan amankah makan buah pada malam hari, dan ternyata ada manfaat dan tipsnya nih pendengar ya. Yang mana jika makan buah pada malam hari umumnya aman jika dikonsumsi dengan yang tepat. Tapi kalau konsumsi yang berlebihan, segala sesuatu berlebihan memang tidak baik gitu ya pendengar ya. Dan konsumsi buah memang harus cukupnya, dan juga dihindari buah-buah yang mengandung olahan tinggi gula. Tapi ternyata buah kayak serat ini dapat membantu rasa kenyang serta kualitas tidur kita ini bisa membaik gitu ya pendengar ya. Karena itu memang ada beberapa buah yang ini bisa Anda coba gitu ya pendengar ya. Seperti pisang, jeruk, nanas, dan kiwi ini termasuk pilihan yang sering dikaitkan dengan manfaat untuk membantu istirahat malam ini lebih berkualitas gitu pendengar ya. Dan itulah pendengar, satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita.rri.id yang mana Anda dapat membaca selengkapnya dengan judul Amankah Makan Buah Pada Malam Hari? Ini manfaat dan tipsnya.

Dan mendengar satu lagu dari Mita Lestari dengan Mu Cinta sudah kami udarakan mendengar untuk memberi Anda di Banten malam ini. Dan tidak terasa waktu perjumpaan kita harus usai ya pendengar ya. Dan saatnya saya Tricia Sonda mewakili kerabat yang bertugas teknik ada Aji dan juga Andika pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan setelahnya pendengar tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama dengan Programa 3, hari di Programa 3 pendengar siaran sentral yang mana pada tanggal 18 Juni pendengar esok pukul 3 waktu Indonesia Barat nanti akan ada jadwal pertandingan Piala Dunia dengan negara peserta Inggris versus Kroasia fase grup L yang berlokasi di Stadion Dallas. Dan selamat malam pendengar, sampai jumpa esok pagi.

0: مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Dan pendengar, masih dalam perhelatan Akbar ya, sepak bola terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia. Tentunya pendengar, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni sudah kita dengarkan juga pertandingan antara Portugal versus Kongo ya, dengan hasil akhir 1-1. Dan sementara itu pada pukul 3 dan baru tuntas tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, ada pertandingan juga antara Inggris versus Kroasia yang merupakan fase grup L, yang disiarkan langsung dari Stadion Dallas nih pendengar, dan berakhir dengan skor 4-2. Tentunya akan ada pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang bisa Anda dengarkan melalui RRI Pro 1 Banten ya, 94,9 FM. Dan kemudian di pagi hari ini, selain ada musik-musik pilihan yang siap menemani Anda, akan ada juga dialog pagi maupun berita-berita menarik lainnya seputar Banten maupun sekitarnya ya, seputar Beranda Astacita dan update dari pusat pemerintahan pendengar. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 08111450949 untuk melaporkan kondisi terkini dari lalu lintas maupun kondisi cuaca di sekitar wilayah Anda.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun Anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat, ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. aqamus shalah wa atuz zakah, aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah gantilah, perlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya. Masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat. baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa. Dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jemaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1000, besoknya bisa 2000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10.000 atau 100.000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rizki dan berkah pahala. Bersedekah membedamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, "Ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa itu wahai Aisyah?" Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bishiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sampai kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga mesyamikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku,

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Wali Kota Cilegon Robin Sar melantik puluhan pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas. Pemkot Tangerang terpilih mengimplementasikan platform pembelajaran digital skala nasional. Berikut berita selengkapnya. Wali Kota Cilegon Robin Sar melantik puluhan pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas. Rohmanuddin melaporkan.
1: Wali Kota Cilegon Robin Sar didampingi PJ Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Haji Setiade Putra serta Asisten Daerah 3 Setda Kota Cilegon Saprudin melantik 25 pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas di Aula Setda Kota Cilegon Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Wali Kota Cilegon Robin Sar mengatakan jabatan yang diemban oleh aparatur sipil negara merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pejabat yang dilantik baik yang mengalami rotasi maupun promosi jabatan untuk fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Cilegon. Robin Sar juga menekankan pentingnya dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dimanapun pejabat ditempatkan. Menurutnya, setiap pejabat harus mampu menunjukkan kinerja terbaik serta memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan organisasi dan pelayanan publik.
2: Mutasi-mutasi kan sesuai bagaimana kemudian user namanya selain wali kota. Bukan berarti serta merta wali kota yang baru semua juga dengan enggak juga. Kalau memang semuanya sudah bekerja sesuai dengan kemampuannya, bekerja dengan baik, yang memang sudah geser-geser. Kalau memang belum optimal, kita untuk kalau yang udah kelamaan, butuh penyegaran aja itu istirahat.
1: Dalam kesempatan itu, Robin Sar menyampaikan proses pelantikan dan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kota Cilegon dilaksanakan secara profesional tanpa adanya praktik jual-beli jabatan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk membuktikan kapasitas dan kompetensinya melalui hasil kerja yang nyata di lapangan. Menurut Robin Sar, rotasi dan promosi jabatan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus percepatan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Ia berharap para pejabat yang mendapat amanah baru dapat lebih adaptif, inovatif, dan fokus dalam menjalankan tugasnya. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang terpilih menjadi satu dari 10 instansi pemerintah di Indonesia yang dipercaya mengimplementasikan tahap pertama platform e-learning aparatur sipil negara berintegritas. Platform pembelajaran digital skala nasional ini resmi diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia di Auditorium Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Jakarta, Rabu 17 Juni 2026. Wali Kota Tangerang yang hadir didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM serta Inspektur Kota Tangerang menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh KPK RI kepada Pemkot Tangerang sebagai salah satu pionir dalam program tersebut. Pendengar, berikut future kisah Idrus, pedagang kaki lima alun-alun Rangkas Bitung yang pendapatannya menurun karena direlokasi. Selengkapnya disampaikan Jaliah Winarti.
3: Matahari tepat berada di atas kepala. Panas terik musim kemarau masih menyelimuti langit Rangkas Bitung siang itu. Di salah satu ruas jalan Abdi Negara, deretan gerobak pedagang kaki lima berdiri berjejer. Namun tak seperti biasanya, suasana tampak lengang. Tak banyak orang berlalu lalang. Para pedagang hanya duduk menunggu, berharap ada pembeli yang datang menghampiri. Di antara deretan gerobak itu tampak Pak Idrus, lelaki yang usianya hampir menginjak 60 tahun, duduk lesu di balik gerobak dagangannya. Sesekali ia menatap lurus ke arah alun-alun Rangkas Bitung yang kini tak lagi menjadi tempatnya mencari nafkah. Dari bibirnya terdengar helaan napas panjang, seolah menyimpan beban yang tak sanggup lagi ia pendam sendiri. Sudah lebih dari sepekan, Idrus bersama para pedagang kaki lima lainnya dipindahkan dari kawasan alun-alun Rangkas Bitung ke Jalan Abdi Negara, tepatnya dari pertigaan kantor Basnas hingga pertigaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. Relokasi itu ternyata membawa dampak besar bagi kehidupan mereka.
4: Aduh, jauh kemana-mana, Bu. Merosotnya lebih dari 50% lebih menurunnya.
5: Gitu?
4: Penghasilannya, ya. Bisa umumnya kita sana dapat 100, di sini 50 aja hampir nggak dapat.
3: Sebelum dipindahkan, Idrus mengaku bisa membawa pulang penghasilan lebih dari Rp100.000 setiap hari. Kini, untuk mendapatkan Rp50.000 saja terasa begitu sulit. Pembeli yang biasanya ramai mendatangi kawasan alun-alun nyaris tak terlihat di lokasi baru. Sebagai rakyat kecil, Idrus mengaku tak memiliki pilihan lain selain mengikuti kebijakan pemerintah. Ketika diminta pindah, ia menurutinya. Namun konsekuensi dari kebijakan itu kini harus ditanggung sendiri oleh para pedagang.
4: Ya kita nggak bisa ngelawan. Ya ikutin aja daripada kita nggak bisa jualan ya. Itu aja, ngikutin aja kemauan mereka.
3: Di tengah sepinya dagangan, pikiran terus dipenuhi berbagai kebutuhan yang menunggu di rumah. Ada biaya dapur yang harus dipenuhi, kebutuhan sekolah anak, hingga uang kontrakan yang tak bisa ditunda.
4: Kebutuhan kan nggak bisa ditunda ya Bu ya?
5: Iya.
4: Kebutuhan anak-anak sekolah, mungkin resiko dapur lah yang nggak bisa ditunda ya, udah kepaksa ikutin.
3: Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Idrus masih memikirkan wacana pemerintah yang mengatur agar pedagang kaki lima berjualan mulai pukul 16 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, jam-jam tersebut justru bukan waktu yang ramai pengunjung. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa menggelar dagangan sejak pukul 9 pagi hingga malam hari. Dari pagi hingga sore itulah sebagian besar pembeli datang dan menjadi sumber penghasilannya.
4: Bahwa kemarin kan ada rencana kata suruh buka dari jam 4 sore sampai jam 10. Oh. Sedangkan kita, pembeli kita kan dari pagi sampai sore. Mendingan saya pilih dari pagi pulang jam 4 sore, Bu. Daripada suruh dagang jam 4. Iya. Gak usah sampai malam lah gitu ya. Dari pagi sampai pulang jam 4 sore, saya lebih pilih itu daripada buka jam 4 sore sampai jam 10, jam 12 malam. Kan gak ada pembeli, Bu. Gak ada kunjungan. Harapan kita kan dagang di sini biasanya kan ada tamu, ya kunjungan-kunjungan gitu. Pada jajan, itu aja.
3: Bagi Idrus, berdagang bukanlah jalan untuk menjadi kaya. Gerobak sederhana yang setiap hari ia dorong hanyalah cara agar keluarganya tetap bisa bertahan hidup di tengah kerasnya keadaan. Ia tidak meminta banyak, hanya berharap pemerintah mau melihat kenyataan yang dihadapi para pedagang kecil seperti dirinya.
4: Ya kalau saya masih kepengennya fasilitasi aja gitu Bu ya. Sehingga berani bayar umumnya, kalau mau bayar per bulan berapa, yang penting kita aman, bisa usaha gitu aja.
3: Di bawah terik matahari yang tak kunjung teduh, Idrus kembali menunggu. Menunggu pembeli yang datang, menunggu keadaan membaik, dan menunggu harapan kecilnya didengar oleh mereka yang memiliki kuasa membuat kebijakan. Demikian feature dari Lebak, Jaliah Winarti melaporkan.

0: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Beralih ke berita olahraga, pemain bintang Prancis Kylian Mbappe kembali menunjukkan kelasnya di Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis itu tampil menawan dan menjadi mimpi buruk bagi Senegal pada laga pembuka Grup I. Dalam pertandingan tersebut, Mbappe mencetak 2 gol saat Prancis menang 3-1 atas Senegal. Kemenangan tersebut menjadi awal sempurna bagi Les Bleus, sekaligus Mbappe mendekati tahta Raja Gol di perhelatan Piala Dunia. Mengingat 2 gol Mbappe ke gawang Senegal bukan sekadar membawa 3 poin untuk Prancis. Mbappe juga sukses menorehkan sejarah baru dan berpeluang besar mencetak rekor gol baru di Piala Dunia. Melansir data statistik resmi Piala Dunia, 2 gol tambahan tersebut membuat koleksi gol Mbappe terus bertambah. Kini Mbappe telah mengemas 14 gol di Piala Dunia. Catatan tersebut mengukuhkan nama Mbappe di jajaran legenda sepak bola dunia. Terlebih, Mbappe kini menjadi pencetak gol terbanyak Prancis di Piala Dunia. Rekor itu sekaligus melewati sejumlah nama besar di dunia sepak bola internasional. Salah satunya adalah pemain mega bintang Argentina, Lionel Messi. Sekian warta berita saat ini. Wali Kota Cilegon Robin Sar melantik puluhan pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas. Pemkot Tangerang terpilih mengimplementasikan platform pembelajaran digital skala nasional. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Selamat pagi saudara pendengar ya, untuk Anda yang baru saja bergabung ya, kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan satu informasi kali ini ya, akan kami utarakan. Ya, kami mengajak Anda untuk mendiskusikan juga karena di sini ada kabar baik ya. Sebanyak 38 program acara pariwisata daerah sukses mencatatkan nilai perputaran ekonomi, pendengar. Bahkan nilainya ini enggak main-main, sebesar 86,5 miliar rupiah. Dan agenda pariwisata unggulan tingkat daerah tersebut sukses menarik kunjungan sebanyak 1,19 juta orang wisatawan. Dan pelaksanaan puluhan festival tersebut ikut melibatkan sebanyak 4.670 pelaku UMKM. Sektor ekonomi kreatif ini juga memberikan manfaat kesejahteraan bagi 30.873 orang tenaga kerja daerah, pendengar. Dan kemudian Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI, M. Kodari, menyampaikan perkembangan data tersebut pada Rabu kemarin ya, pendengar. Dan laporan pencapaian itu dia jabarkan dalam konferensi pers program hasil terbaik cepat atau PHTC di Jakarta. Dan pemerintah sendiri melalui Kementerian Pariwisata ini terus menyokong agenda wisata melalui Karisma Event Nusantara atau KEN tersebut. Dan langkah strategis ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata nasional sekaligus memperkuat ekonomi lokal, pendengar. Dan sepanjang tahun 2025 nih, pendengar ya, kita recap ya, program unggulan pariwisata tersebut sukses menggelar sebanyak 98 agenda festival daerah. Bahkan berbagai kegiatan besar tersebut tercatat berhasil memikat kehadiran sebanyak 10,80 juta orang total pengunjung. Nah, ini bisa dibayangkan bagaimana pesona pariwisata tersebut ya, pendengar. Dan seluruh festival pariwisata tersebut sukses menghasilkan nilai perputaran ekonomi yang mencapai 17,1 triliun rupiah. Dan berbagai agenda ekonomi ini pun juga terbukti aktif melibatkan 15.400 pelaku UMKM di daerah. Bukan hanya soal mempromosikan pariwisata ya, pendengar, tapi dampaknya juga ini berhasil mendapatkan atau memberdayakan UMKM yang ada di daerah ya, pendengar, sehingga bisa bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan juga. Nah, tentunya kalau berbicara soal pariwisata ya, pendengar, ada juga pariwisata kuliner. Dan bertepatan juga dengan hari ini, yaitu 18 Juni diperingati sebagai Hari Gastronomi Berkelanjutan. Dan topik tersebut akan hadir dalam dialog pagi ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kami mengajak Anda ya, jika memiliki pertanyaan mulai saat ini ya, bisa langsung diinformasikan kepada WhatsApp kami, tentunya di 0811145094.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
2: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
3: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
1: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
2: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
1: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM maju, Indonesia maju.
0: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kabar baik selanjutnya datang dari Tangerang ya pendengar. Selain kita hari ini sedang mengikuti perhelatan terbesar olahraga sepak bola di dunia ya, di Banten sendiri sudah ada Popda gitu ya. Dan tim bola voli indoor putra Kabupaten Tangerang ini berhasil meraih medali emas ya pada ajang Popda 12 Provinsi Banten yang diselenggarakan di Kota Cilegon sejak 8 hingga 17 Juni 2026 pendengar. Dan tim bola voli putra ini bahkan meraih emas ya setelah mengalahkan tim voli Kota Tangerang Selatan dengan menjalani pertandingan 4 set dengan skor 3-1 pendengar. Dan selama berlangsungnya pertemuan kedua tim, set pertama dimenangkan Kabupaten Tangerang dengan skor 25-16, set kedua dimenangkan Kota Tangsel 25-22, kemudian pada set ketiga dan keempat direbut kembali oleh tim Kabupaten Tangerang dengan masing-masing skor 32-30 dan 26-16. Dan kemudian pendengar, menurut Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kabupaten Tangerang, Henry Hermawan, mengatakan perjuangan tim bola voli putra Kabupaten Tangerang ini berjalan luar biasa. Berarti perjuangannya pun gak main-main ya. Benar-benar niat seperti itu pendengar. Karena mereka melakukan yang terbaik di pertandingan final ini hingga akhirnya bisa meraih kesuksesan, yaitu mendapatkan medali emas ya pendengar. Dan ia pun juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tangerang yang selalu mendukung timnya dari segi akomodasi, tempat istirahat atlet, kesehatan, vitamin, dan motivasi yang diberikan kepada para atlet hingga berada di titik final saat ini. Ini memang dukungannya juga gak main-main ya pendengar. Bukan hanya menyediakan sarana yang nyaman, tetapi juga kebutuhan mental dicukupi ya, karena ada motivasi juga yang diberikan pendengar. Dan sementara itu pelatih tim putra cabang olahraga voli indoor putra Kabupaten Tangerang, Danu Reksa sendiri mengatakan capaian ini merupakan hasil dari persiapan tim selama 4 bulan, dan tim tentunya melakukan latihan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras untuk mendapatkan medali emas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saat ini kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya. Pada tanggal 18 Juni 2026, tepatnya pada hari Kamis ya. Dan tentu saja untuk menyampaikan perakiraan cuaca tersebut, kami sudah tersambung dengan perwakilan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan ya, pendengar. Dan langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Kak Hilma.
2: Pagi.
1: Boleh disampaikan terkait perakiraan cuaca hari ini ya, Kak Hilma, silakan.
2: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Untuk perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini tanggal 18 Juni 2026, di mana pada pagi hari umumnya cerah berawan. Kemudian untuk siang hari terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Cimanggu, Cibaliung, Cikesik, Cibitung, Malingping, Bayah, Banjarsari, Cibeber, Cilogram, Wanasalam. Kemudian untuk malam hari terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Cimanggu, Cigelis, Panimbang, Labuan, Mandalawangi, Carita, Cibeber, Cihara, Cilogram. Untuk dini hari umumnya cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 65%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan ini perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di perairan selatan Lebak, Selat Sunda Barat, Pandeglang, dan perairan selatan Pandeglang. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke RRI Banten. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Hilma. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Pendengar, kami sampaikan kembali terkait peringatan dini ya, untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang di perairan selatan Lebak, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Pandeglang. Dan jika disimpulkan ya pendengar, cuaca pada hari ini didominasi cerah berawan maupun berawan dan potensi hujan ringan di beberapa daerah di wilayah Banten tentunya ya pendengar. Dan informasi ini diperbaharui pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jika Anda ingin tetap mengupdate informasi terkait cuaca, bisa langsung melalui laman resmi ya pendengar di bmkg.go.id.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
4: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

informasi menarik dan tentunya musik pilihan yang siap menemani aktivitas pagi hari Anda ya pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, Kepala